0: sekalian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Iman Darwish dan juga mimpi nak apa lagi? Sekarang ni nak apa?
1: Nak duit.
0: Nak duit. Baru lepas
1: tadi nak tanya nak apa kan? Tak kisahlah baru lepas apa
0: saya tak nak. Saya nak sarapan.
1: Penerbit tak dengar.
0: Saya nak S to the A to the R to the A to the P to the A to the N.
1: Tak ceritanya penerbit sediakan maklumat, sediakan info. Dia tak sediakan makan minum. F&B dia tak ada. F&B tak ada. Ni bukan buat program.
0: Ingatkan program. Maaf yang salah.
1: Okay, baik. Untuk jam yang seterusnya. Untuk jam ni lah kan.
0: Jam ni tak adalah seterusnya.
1: Tak adalah seterusnya. Tapi lebih 8 pagi nanti kita akan berita langsung dari Kunti Jura FM untuk seleksi pagi SPM. Jadi mereka yang berkesempatan yang berada di rumah khususnya boleh tonton televisyen melalui RTM TV1 ataupun misalnya tak berkesempatan melalui RTM Klip betul-betul percuma pun boleh juga.
0: Kita suka tau nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda dapat tengok kami tu, hantarlah gambar. Sebab kadang kalau kita tengok skrip, mata tengok TV nanti pun ambil barah. Suka sangat.
1: Okey, baik. Untuk dari Johor nanti insyaAllah ada perkongsian yang nak kami kongsikan bersama. Kita akan bersama juga dengan rakan-rakan kita dari KLFM
0: dan juga Mutiar FM. Kita nak kongsikan juga Suzy apa yang berlangsung pada minggu lalu berkenaan dengan Bintang Kecil. Itu nanti akan dikongsikan. Tapi kita nak kongsi tentang AIM.
1: Yang tu saya nak kongsi.
0: Anugerah Music 2025.
1: Kita ni kita nak ucapkan kepada para pemenang dan rata-rata semuanya tidur dengan piala.
0: Dan saya nak peluk piala.
1: Yang seronoknya mereka tidur dengan piala, tak ada yang tidur dengan satu piala.
0: Ya Allah, banyak
1: Mimi Fly 9 piala yang dimenangi. Tahniah kita ucapkan kepada Mimi Fly. Datuk Sri Siti Nurhaliza 4. Dan apa yang menarik sepanjang AIM itu, yang menjadi trending,
0: Yang disebut-sebut
1: ialah berkenaan dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza
0: yang memimpin.
1: Yang Datuk Sri Siti Nurhaliza, dia dah naik dulu dah sebenarnya. Dia patah balik untuk memimpin Datuk Habsah Hassan.
0: Itulah sebenarnya nilai
1: kepribadian
0: dan juga penghormatan tertinggi untuk orang yang mencipta lagu untuk beliau.
1: Dan satu lagi sebenarnya nampaklah kepribadian Datuk Sri Siti Nurhaliza sebenarnya. Betapa sebenarnya nampak keikhlasan dia memimpin Datuk Habsah Hassan. Dia tak nampaklah macam benda tu nampak macam pura-pura ataupun menunjukkan perangai yang baik.
0: Kalau Suzy, ada patah balik pipi saya tak?
1: Lantaklah jalan sendiri.
0: Sebab itulah.
1: Kita pun pilih juga orang kita nak pimpin.
0: Nampak? Sebab itulah. Baiklah, saudara. Kita nak terus berhibur dengan lagu Tulus.
1: Siapa tu tanya?
0: Lagu Tulus ni, nama penyanyi dia Tulus. Tapi Tulus tu untuk Suzy. Dengarkan.
1: Jom, FM.
0: Aura Permata.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: cancel la vara, matulah lahir barakatuh.
1: Alhamdulillah. Okey, sihat semuanya.
0: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Okey, jadi kita nak bermula dengan Mutiara FM dululah.
1: Di Penang dululah.
2: Ya, Penang. Kita bersama dengan Bambam dan Chomi. Apa yang ingin dikongsikan untuk pagi ini?
3: Baik, terima kasih Ifan dan juga Raja Sofi untuk pagi ni dari Pulau Mutiara. Kita nak kongsikan, Chomi, antara yang event terbesar juga yang akan berlangsung hujung minggu ni lah.
4: Hujung minggu ni,
3: Bang? Ya, betul. Okay, yang mana 2, 3 dan juga 4 hari bulan Oktober, iaitu Expert Expo Perda 2026.
4: Yang akan berlangsung di Bintang Perda.
3: Ya, betul. Okay, dan kalau kita tanya apa yang menarik di Pulau Pinang, Chomi?
4: Yang menarik di Pulau Pinang, of course ada Bambam dan juga ada Chomi lah. Yang tu yang paling menarik lah. Yang paling menarik berkenaan tentang expert lah. Dan kita akan adakan aktiviti-aktiviti yang menarik. Di antara kita ada jualan produk usahawan luar bandar.
3: Betul.
4: Kita juga ada perkhidmatan usahawan luar bandar. Seminar keusahawanan. Konsep dan juga aktiviti menarik. Dan juga kita juga ada halal global marketplace. Dan juga car boot sales.
3: Betul. Dan itu antara yang akan berlangsung. Dan juga kita ada konsert bersama dengan expert 2026. Yang mana kita akan bersama dengan Crystal X. Okay, kita juga akan bersama dengan Ekspedisi, Drama Band Japan dan juga Ara Johari.
4: Ara Johari ke?
3: Oh, depa buat dah.
4: Ara Johari mai ke?
3: Ara Johari pun dah.
4: Ingat tak jadi.
3: Okay, itu antara yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Okay, jadi boleh pakat-pakat pergi ke Midtown Perda. Itu antara yang akan berlangsung di sana, Jemi.
4: Betul.
3: Okay, itu antara yang akan berlangsung di Pulau Pinang hujung minggu ini. Okay, jadi banyak lagi kita nak kongsikan. Tapi kita kongsikan yang ni dulu, Jemi.
4: Yang ni dulu.
1: Yang ni dulu. Satu-satulah orang kata.
2: Simpan dulu.
1: Tak silap saya, Sofi. 2 tahun lepas kita juga ke expert kan?
2: Betul.
1: Kita berseran di sana kan. Expert 2024 tak silap saya. Dan memang menarik di sana. Saya ingat lagi kita sempat juga untuk buat dodol, ingat tak, Sofi?
2: Ya, buat dodol. Beli kopi.
1: Macam-macam lah.
2: Betul.
1: Jadi kepada orang Penang yang lepaskan peluang lah untuk pergi ke expert 2026 di Midtown Perda. Okey, baik. Dari Pulau Pinang kita nak ke selatan tanah air seketika. Kita nak bersama rakan-rakan kami dari Johor FM. Assalamualaikum, apa khabar?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lah kan, kita pun tengok cuaca khususnya di negeri Johor, keadaan jerubu kita makin baik. Jadi mata pun dah bersinar-sinar sekarang ni, Irfan dan juga Sofia. Dah baru nampak terang.
1: Okay, nampak terang kan?
5: Nampak terang, dulu kelabu je rasa.
2: Baik.
5: Okey, baik. Nak kongsikan bersama dengan Irfan dan juga Sofia, begitu juga dengan rakan-rakan kita yang lain, ini berkenaan dengan program pembersihan bukan dekat darat, malahan dekat laut, dekat pulau, iaitu program Beach Cleanup dan kesedaran tentang hidupan marine yang berlangsung bersama dengan penduduk di Pulau Seri Buat Romping, Pahang, Khamis minggu lalu. Dan Jihan sebenarnya telah turut bersama dengan penduduk pulau, ya.
6: Ya, program ni program istimewa kerana menghimpunkan lebih 60 orang dan juga penglibatan penganjur utama daripada Jabatan Perikanan Negeri Johor dan juga Negeri Pahang. Untuk makluman, Pulau Seri Buat ni dia sempadan antara Negeri Johor dan juga Negeri Pahang, tetapi menjadi kunjungan pelancong-pelancong daripada Negeri Johor. Fokus dia cukup mudah dan jelas, Suzy, nak tingkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai di samping memelihara ekosistem dan juga hidupan marin.
5: Dia bukan sekadar sebenarnya nak kutip sampah. Dia lebih kepada pupuk rasa tanggungjawab, khususnya bersama dalam kalangan community.
6: Betul.
5: Dan sebab bila kita turun ke pantai, kita boleh nampak dengan lebih jelas sebenarnya jenis-jenis sampah yang terkumpul dan bagaimana sisa ini boleh memberi kesan kepada hidupan laut.
6: Ya, dalam sebenarnya Pulau Seri Buat tu tak besar tau, kecil je. Tapi hampir satu tan sampah berjaya dikumpulkan.
5: Banyak tu,
6: Siap ada tong gas, ada tika.
5: Tong gas
6: tu bukan daripada, bila kita tengok tong gas tu kan ada daripada negara mana kan? Tong gas tu berasal daripada negara Vietnam.
5: Okey, besar kecil?
6: Besar, yang 25 kg tu.
5: Maai, siapa sanggup buang tong gas besar macam tu? Yang kita pastinya
1: ingat
2: pergi berkela bawa.
5: Saya masih belum boleh lagi nak kata fikirlah berkenaan dengan orang yang buang tong gas ni. Betul. Biasanya macam kita jumpa mungkin lampin pakai buang.
6: Betul.
5: apa ni, sampul gula-gula gitu kan.
6: Tak ada, ini tong gas. Jadi kami pun terkejut menjumpa jumpa tong gas.
5: Bawa balik tak? Tak. Dan pastinya program mengutip pelbagai sisa yang ditubuhi di kawasan pesisir, termasuk botol plastik, pembungkus makanan, penyedut minuman kayu dan juga tali kapal yang hanyut, yang ini sebenarnya memberi efek, memberi kesan kepada hidupan laut khususnya. Yeah,
6: berbahaya sebab ada botol kaca terus dia jumpai besi, kawat, dawai dan sebagainya. Sebab ingat penyu, binatang-binatang lain menganggap itu adalah sisa makanan dan mengakibatkan boleh pupusnya hidupan marin. Dan penting untuk memberi gambaran tentang bentuk pencemaran yang berlaku di perairan negara kita sebenarnya.
5: Dan ramai yang juga turut serta dalam program ini, Jai.
6: Betul.
5: Lebih kurang hampir 60 peserta dari pelbagai agensi dan juga kumpulan terlibat dalam program ini. Antara yang terlibat, Jai,
6: Jabatan Perikanan SPRM, Maritim Malaysia, ADK, penduduk setempat, sukarelawan dan juga NGO. Sampah tu memang 2-3 kali kena angkat lah, sebab jauh ke pulau kan, kena angkat satu bot khas yang disediakan oleh Jabatan Perikanan sendiri.
5: Ya, okey. Baik, itu perkongsian daripada kami di Selamat Pagi Malaysia, khusus untuk rakan-rakan kita.
6: Ingat, jaga
5: kebersihan, jangan buang tong gas.
6: Jangan buang sampah rata-rata. Mari lepas Suhaida.
1: Okey, terima kasih. Suhaida ke Sofie?
6: Sorry.
2: Saya rasa macam kurus je. Suhaida.
1: Saya suka apa dikongsikan oleh Jihad di sini tadi tau. Sebab ini mencerminkan perwatakan kita sebagai manusia kat muka bumi ni. Sebab yang buang sampah manusia juga.
6: Ya, betul.
1: Itu kena ada tanggungjawab daripada kita sendiri untuk mengutip sampah itu dan kita buang dengan baiklah kan. Kita pastikan dilupuskan dengan baik
2: di tempat yang sepatutnya.
1: Tadi kita ada tengok sikit Google tentang pulau Seribuan ni. Memang cantik.
6: Betul.
5: Ya, betul.
1: Dia
5: betul.
1: Kecil, cantik, tapi bila pulau kecil tu pun ada satu tan sampah, apalagi tempat-tempat lain kan,
2: terus hilang keindahannya kan.
1: Jadi ini adalah peluang terbaik untuk kita sentiasa ada kesedaran. Betul? Jangan buang sampah merata-rata dan jangan bawa tong gas pergi.
2: Okey, seterusnya kita nak bersama dengan kawan-kawan kita di KLFM. Kita bersama dengan Kulin dan juga Anne untuk berkongsi apa yang menarik dan juga ingin disampaikan kepada semua. Silakan.
7: Baik, terima kasih kepada Sufi dan Ifan. Hari ini KLFM nak kongsikan mengenai peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya, iaitu adik Nur Sofia Adelia.
8: Ya, meskipun pada Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang berlangsung Jumaat lepas, beliau hanya mendapat tempat ke-6, namun beliau tetap juara di hati kami di KLFM ni. Sebab apa? Sebab dengan komitmen, kesungguhan dan bakat yang tersendiri. Dan adik Sofia Adelia ni turut membuktikan bahawa dia bukan sahaja seorang penyanyi yang baik, tapi lincah dalam aspek tarian juga.
7: Ya, yeah, hebat wakil KLFM ni. Okay? Dan bukan senang nak bawakan nyanyian, lagu nyanyian Asyarat No Samudra. Tapi untuk adik Sofia Adelia, kami bangga untuk menyaksikan sendiri perjalanan seorang bintang kecil yang kini bersedia melangkahlah ke pentas yang lebih besar. Dan kami yakin ini bukan kali terakhir nama Sofia Adelia disebut dalam dunia hiburan tanah air kita.
8: Ya, betul. Dan program kedua pula mengenai silang budaya stesen berkembang KLFM dan juga Sabah FM yang berlangsung, yang telah pun berlangsung pada Sabtu lepas 26 September, di mana kita bersama dengan DJ Putra Hazwan dari KLFM dan juga dari Sabah FM kita ada EDJ Ezwin, dan gabungan ini untuk meraihkan pelbagai budaya, berkongsi kisah tentang tari kita langkah dari pelbagai negeri, turut menampilkan penampilan khas Amirul Baktiah pepengaruh media sosial.
7: Ya, mari bergoyang yang. Okey, dan semalam 27 September KLFM pula menerima kunjungan Kai Bahar dalam program podcast kami Zoom In, dan Kai berkongsi kenangan bagaimana bermulanya perjalanan beliau dalam bidang seni suara serta kisah suka duka sepanjang bergelar anak seni bersama pengacara Putra Azwan dan juga EJ.
8: Baik, kalian boleh tonton semula silang budaya stesen berkembang dan juga KLFM Zoom In bersama Kai Bahar di Facebook KLFM. Dan itu sahaja perkongsian kami pada hari ini. Kembali lagi bersama rakan pengacara di studio SPM. Silakan.
1: Okey, terima kasih rakan-rakan kami dari KLFM. Saya pun sempat sebenarnya untuk tengok sedikit Kemuncak Bintang Kecil baru-baru ini. Adik-adik kita semuanya memang berbakat besar kan, walaupun mereka mungkin tak menang pada Kemuncak bintang kecil pada hari tersebut. Tapi ini merupakan langkah pertama mereka untuk ke dunia yang lebih besar
2: sebenarnya. InsyaAllah. Sofia sama nama.
1: Ya, kan, Sofia Adelia.
2: Okey, baik, terima kasih rakan-rakan kami semua untuk berkongsi apakah antara update terkini sama-sama di hujung minggu dan juga update yang terkini untuk kita sama-sama bawakan kepada seluruh penonton. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih semua.
6: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
6: Bella Suzy, kita teruskan hiburan di Jor FM
2: Permata Selatan.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pinas yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: saya nak tidur dulu. Bila September ni dah habis, baru kejutkan saya.
1: Sebab?
0: Lagu ni Wake Me Up When September
1: Ends. Okay.
0: Abang kita ke pukul 8.48 minit pagi, Suzy.
1: Seperti yang Jihad cakap, hari ni masa macam cepat berlalu.
0: Cepat. Mm-hmm. Tadi dapat tengok kami tak? Siapa dapat tengok angkat tangan?
1: Okay. Kejap je lagi nanti. Ini saya cuba untuk buat live TikTok bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang mungkin ada berkesempatan nak bersama dengan kami. Okay, boleh je. Nak bersama dengan kami melalui live TikTok Joy FM official. Anda akan bersama dengan kami sekejap saja lagi. Kenapa bunyi phone saya ni?
0: Saya tak tahu kenapa Suzy bunyi phone. Kenapa? Apa yang terjadi tu? Baik, Jihan dan Suzy temani anda. Tiga frekuensi, 101.9, 101.5, 92.1 ataupun di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baru-baru ini itulah di media sosial yang bertanya berkenaan dengan bagaimana dengan keadaan mereka yang koma.
1: Okey, kenapa tu?
0: Adakah contoh wanita akan mengalami dia punya kedatangan haid setiap bulan tu macam mana? Adakah sama ataupun lain? Okay. Dan nak kongsikan ya, ini sekadar informasi kami kongsikan bersama dengan anda, di mana Public Health Malaysia berkongsi wanita yang koma masih boleh datang haid. Haid dikawal oleh sistem hormon yang melibatkan otak dan proses ini tidak memerlukan seseorang itu sedar. Jika sistem hormon tersebut masih berfungsi, getaran haid boleh terus berlaku walaupun pesakit tidak sedarkan diri. Namun bukan semua wanita yang koma pasti datang haid seperti biasa. Penyakit kritikal seperti tekanan fizikal yang berat, kekurangan nutrisi dan gangguan pada otak yang mengawal hormon boleh menyebabkan haid menjadi tidak teratur dan berhenti dan terhenti. Kadang-kadang soalan simple je. Macam kelakar soalan tu. Kau ni takkan tak tahu? Tapi sebenarnya ini adalah ilmu.
1: Dan ada juga sebenarnya yang tak tahu je. Benda tu bila ingatkan, kalau ikutkan logiknya, bila manusia ataupun lebih kurang pengkhususannya adalah wanita, sebenarnya koma, dia masih lagi hidup sebenarnya. Jadi mesti orang akan tertanya, bahagian anggota tubuh badan lain, adakah ianya akan berlaku secara normal?
0: Ini juga kalau anda pernah ingat tentang satu kes di mana wanita tersebut bersama bernama Jahidah yang mengandung yang akhirnya hingga dia melahirkan
1: kan?
0: Dia berada dalam keadaan vegetatif ataupun terlantar lah sebenarnya. Tapi itulah sebenarnya, kitaran tubuh manusia ni sangat ajaib apa yang telah Tuhan ciptakan. Suzy, kita nak berhibur seketika. Kita ada Hakim Rusli, Sangka Derita dan juga Nadira. Cuba jadi aku.
1: Tak mau. Terus dengar Jodoh FM Permata Selatan. Orang Permata.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Jor FM bermata sila tanira hatiku milikmu.
1: Baik, pukul 9:14 pagi nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca untuk negeri Johor.
0: Yeah.
1: Okey, baik, untuk hari ini 28 September 2026 di sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan. Cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya. Saya tahu tak apa itu saringan MyPSYD? Merujuk kepada Sistem Profil Digital Kesihatan Psikologi Penjawat Awam. Dahulunya dikenali sebagai Sistem Profiling Digital Kesihatan Psikologi Pegawai Perkhidmatan Awam, dibangunkan oleh JPA dengan matlamat untuk menilai, memantau dan mengenal pasti tahap kesihatan mental secara kesejahteraan psikologi warga perkhidmatan awam di Malaysia secara sistematik. Dan hasil dapatan baru-baru ini menyatakan 55,169 orang penjawat awam berisiko tinggi, di mana saringan MyPSYD menunjukkan isu kesihatan mental di tempat kerja perlu diberi perhatian serius. Sebanyak 1.18 juta disaring, 4.6% risiko tinggi, manakala 421 ribu dengan risiko sederhana. Ingat, jaga manusia bukan jaga KPI. Macam itulah. Saya tahu sekarang ni kan, bila perasaan zaman teknologi semakin tinggi, di mana perhubungan itu semakin mudah terjalin, kebanyakannya WhatsApp tengah-tengah malam mengganggu masa berkeluar warga bersama dengannya, anak-anak dan sebagainya, hari cuti.
1: Betul. Sebabnya kita kalau dulu di sekolah, terutama di sekolah agama lah kan, memang ada masa-masa yang kita disarankan sebenarnya tak mengganggu, tak perlu ganggu orang.
0: Betul.
1: Terutama bila melibatkan waktu maghrib, waktu tengah hari, sebab waktu tu memang untuk orang nak rehat.
0: Betul.
1: Kan? Hari dan juga waktu selepas cuti, pukul 10 lah.
0: 10 malam.
1: 10 malam lah kan.
0: Kalau saya pukul 9. Jangan cari.
1: Tak payah pukul 9, pukul 8. WhatsApp tengok tak blue tick langsung. itu sebenarnya bukan apa. Okey, waktu tengah hari tu memang terutamanya mereka yang dah penat dekat rumah, masak pelbagai, waktu tu dia nak rehat, perlukan ruang untuk rehat. Begitu juga orang yang bekerja apa semua tu, waktu tu perlu waktu rehat. Dan waktu maghrib sebenarnya untuk orang kalau hubungi adalah waktu kecemasan saja. Bila kita dapat panggilan waktu maghrib tu, sebenarnya dia lebih kepada waktu kecemasan. Dia bukan tanya apa khabar dan makan betul waktu maghrib. Tidak disaran sebenarnya.
0: Saya pun kadang-kadang bila kita nak berhubung dengan seseorang ketika waktu lunch, pukul 1 sampai pukul 2 tu saya tengok, oh tak boleh, ni adalah waktu rehat seseorang. Jadi kita kena perlu tahulah, sebab mungkin risiko kalau ikut perkongsian di sini, katanya dia masih datang kerja tepat pada waktunya, masih senyum di kaunter, masih siapkan laporan sebelum deadline, masih reply mesej kerja waktu malam-malam. Di luar nampak sihat dan function, tetapi di dalam dia mungkin sedang terlalu lelah dan bertahan senyap-senyap. Risiko tinggi ni bukan bermaksud hilang keupayaan, tetapi isyarat awal perlunya sokongan dan intervensi kesihatan mental tempat kerja, bukan untuk isu individu saja, tetapi soal persekitaran dan keprihatinan rakan serta je. Suzy, okey tak? Keprihatinan ni?
1: Tak okey. Lapor.
0: Matilah beradu dan juga Nadif Basalamah bergema sampai selamanya. Jor FM.
1: Tak ada tanggih lain ke?
0: Tak ada, sebab lapor saya tak ada. Permata Selatan.

0: akhirnya sempurna.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Jarak FM Permata Selatan 96 minit pagi.
1: Nak tanya dengan Jiha?
0: Ya, saya.
1: Okey, pernah alami simptom mata kelip-kelip?
0: Pernah.
1: Belah kanan, belah kiri?
0: Selalu kanan-kanan, kiri, atas, bawah.
1: Saya tahu dah apa punca dia.
0: Saya tahu. Saya pun tahu punca. Kan? Tapi degil.
1: Kita, kita bila mata kelip kan, nak belah kanan. Wah, confirm.
0: Dapat duit.
1: Nak jumpa orang. Nak jumpa orang yang lama sangat. Tak jumpa. Ataupun nak jumpa kekasih hati.
0: Tapi
1: dia punya ayat pertama dia mesti nak dapat duit kan. Sama juga bila kita gaul tangan kan.
0: Tangan
1: kanan dia dapat duit. Bila gaul tangan kiri pula nak keluarkan duit kan. Lebih kurang begitulah.
0: Tapi
1: sebenarnya bila mata kanan atau kiri bergerak-gerak tu bukan sebab ada orang rindu pun. Tak ada maknanya. Siap atau WhatsApp dekatnya si Jiha. Jiha, kau rindu kat aku eh? Sebab mata dia kelip ni.
0: Orang lain lah.
1: Tak, dia bukan. Jiha cakap, aku baru je bangun tidur. Ceritanya adalah sebab pertama, anda kurang tidur. Kedua, anda stres. Ketiga, terlalu banyak kafein. Bila kata Jiha tadi, dia kata dia selalu, inilah punca dia sebenarnya, terlalu banyak kafein. Dan satu lagi punca Jiha, dia kata selalu dan kerap adalah terlalu lama tengok skrin.
0: Ya, yeah, terlalu lama tengok skrin.
1: Main game.
0: Kan, tapi tengok drama AI. Ya. Yeah.
1: Saya sekarang ni dah, orang kata, dah hilang fokus pada drama-drama tak?
0: Dia sebenarnya
1: bukan sebenarnya macam mana cakap eh?
0: Tak, sebenarnya kita tahu jalan cerita dia macam mana. Tetapi benda tu yang mudah difahami oleh otak kita dan menyenangkan, memberikan kita sedikit dopamin ataupun rasa kegembiraan walaupun sedikit.
1: Saya rasa ianya merupakan trending kot. Mungkin ada satu ketika ni dalam tempoh masa sebegini, tak kira lah sama ada lelaki ataupun wanita, dewasa ataupun berdekat kanak-kanak, memang suka tengok cerita ataupun drama AI. Tapi nanti ada satu masa ketika nanti kita dah tak nak tengok dah.
0: Jadi sebelum ni ada orang panggil drakor. Pernah dengar?
1: Drakor.
0: Drama Korea. Drachin.
1: Drama Tau? Cina.
0: Ya. Sekarang ni drama AI. Dia lah sedikit masa bagaimana itu teknologi mempengaruhi kita semua ni. Macam itu juga tudung yang pakai hari ni, tudung bawal.
1: Besok kerapu. Siaka.
0: Mungkin jenaha. Kita tak tahu.
1: Kan?
0: Tetapi bawal tetap bawal kembali tetap, memahai.
1: Bawal tetap pilihan utamalah kan.
0: Ikan pagi, bang kari. Bukan.
1: Bukan. Walaupun bawal hanya sedap di masa
0: Tiga rasa. Kari.
1: Goreng kari.
0: Itulah. Di Koyak Watu, Roni Hussein dan juga STC, Kasanova, Jor FM.
1: Permata Selatan.

0: Ya, jarakan bermata selatan. Ha. Kalau sekarang kita panggil kawasan Nova lah. Kalau dulu kita panggil lelaki. Yeah. Berhidung belang.
1: Baik, kita nak cerita berkenaan dengan tudung.
0: Tadi sudah cerita dah.
1: Sebab Alang-Alang tadi kita ada menyentuh berkenaan dengan ikan.
0: Kenapa orang panggil bawal?
1: Kenapa bawal? Kenapa tak tarik boleh je pari? Sebab macam bila tudung tu kan dia nampak kenapa, macam ekor pari kan.
0: Kenapa tak kenapa ikan bawal? Ikan bawal tak mahal sangat. Baiklah ikan jenaha ke, ikan merah ke, kerapu ke mahal sikit eh.
1: Wih, sudah.
0: Ikan salmon, tudung salmon.
1: Bau lah nampak macam T20.
0: Tapi warna salmon ada.
1: Betul.
0: Warna salmon ada.
1: Okey.
0: Flamingo ada warna.
1: Baik. Sebenarnya nama tudung bawal ni bukanlah panggil bawal sebenarnya.
0: Tak, dia vowel. Betul tak betul sebutan saya ni, kita cuba tengok.
1: Dia ejaan dia adalah V-O-I-L-E. Ianya adalah perkataannya berasal dari bahasa Perancis yang bermaksud kain penutup atau ringan.
0: Okay. Jadi ejaan ni
1: V-O-I-L-E.
0: Itu je. Sebutan ya. Okay, kita dengar sama-sama eh. Ini saya dapatkan daripada ni. Ini adalah sebutan dia. Okay.
2: Voil.
0: Voil.
1: Voil eh. Perkataan ini macam jauh lah voil dengan bawal.
0: Ya, dong kampung. Macam saya susah. Voil.
1: Voil.
0: Dengan apa voil? Dapat kat orang kelima bawal lah. Macam itulah.
1: Okey, asal usul nama bawal ni pelat sebutan ataupun logat pada masa dahulu, kain jenis voil diimport dan dijual oleh pedagang termasuk di Kelantan. Perkataan voil agak sukar disebut oleh lidah tempatan pada waktu itu, lalu lama kelamaan disebut secara pelat sebagai
0: bawal.
1: Bawol. Okey, bawol eh.
0: Lepas tu
1: atau bawal bagi memudahkan urusan jual beli. Voil, bawol, bawal.
0: Kaitan
1: dengan ikan bawal, walaupun ramai masyarakat berseluruh mengatakan bentuk tudung yang dilipat segitiga menyerupai bentuk badan ikan bawal,
0: tetapi
1: itu hanyalah mitos semata-mata.
0: Tak ada kena-mengena.
1: Tak ada. Okey, mitos lucu masyarakat tempatan kerana persamaan bunyinya. Okey.
0: Ingat bawal. Dia tak ada kena-mengena dengan ikan bawal itu sendiri. Tak ada. Tak ada kemenangan. Dia cuma bunyi sahaja.
1: Dan kalau ikut sebenarnya, terdapat beberapa jenis bawal. Tapi yang untuk keaslian menggunakan bahan 100% kapas, memang dari Kelantan. Bawal asli.
0: Kat Johor pun ada.
1: Kat Johor pun ada. Tapi ini permulaan lah.
0: Permulaan dulu.
1: Dan ciri-ciri sedikit keras pada mulanya, tetapi menjadi sangat lembut selepas dibasuh. Dan kelebihan sangat mudah dibentuk. Dan bahagian awning muncul tudung tidak mudah kemik. Itu sebenarnya saya memang suka bawal sebab awning dia tu.
0: Baiklah Suzy, harap perkongsian informasi itu dapat mengeruhkanlah kejernihan di hati anda. Terus dengarkan teman pengganti dan juga Freedoms.
1: Apa? Johor FM Permata Selatan. Persamaan.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Baik Suzy, sembilan apa sembilan pagi Freedom Robbie Williams bawa kita ke saat ini.
1: Apa ceritanya?
0: Ceritanya ni mak nak kata tengok Wasabi nak kongsikan. Nanti kita kongsikan untuk anda yang menyaksikan TikTok.
1: Okey, nanti kita akan nyata. Baik, nak kongsikan satu lagi info. Ini berkenaan dengan menguap.
0: Ya, ataupun sangap.
1: Sangap. Sangap ni sebenarnya disebut dekat
0: negeri Johor saja.
1: Negeri Johor saja, betul kan?
0: Ya, sangap, betul.
1: Orang lain memang tak tahu sangap tu apa, betul tak?
0: Tak tahu, jangan. Okay. Sebab ada makna lain bagi sangap selain daripada menguap.
1: Okey. Kalau di Kedah sebut apa? Menguap juga.
0: Menguap.
1: Di belah-belah utara.
0: Menguap juga.
1: Menguap. Kena tanya. Di pantai timur?
0: Sama juga lah.
1: Sama menguap. Okey. Baik.
0: Kita kena tanyalah pendengar kita ni. Apa Suzy nak kongsikan tu? Silakan Suzy.
1: Okey. Ini berkenaan dengan kita sering tertanya. Menguap ni boleh berjangkit ke?
0: Sebenarnya
1: memang berjangkit.
0: Banyak sangat tu.
1: Tapi dia berjangkit, dia bukanlah disebabkan oleh sebarang virus pun ataupun kuman penyakit.
0: Tak berbahaya lah.
1: Dia nama dia macam lebih kurang sel cermin, okay, ataupun mirror neurons, di mana otak manusia mempunyai sel saraf khusus yang berfungsi untuk meniru pergerakan dan emosi individu lain secara automatik tanpa sedar apabila anda melihat, mendengar atau memikirkan tentang menguap.
0: Ya. Bukan sahaja menguap Suzy, ianya juga termasuk kepada beberapa tindak tanduk manusia yang lain. Contoh, sedih bila melihat gambar-gambar yang menyedihkan. Marah apabila melihat gambar-gambar yang tidak sepatutnya. Begitulah sebenarnya. Itu adalah emosi manusia yang benda tu memang disimpan dalam memori otak kita.
1: Dan kaitan dengan empati, fenomena ini berkait rapat dengan tahap empati seseorang yang tadi saya kongsikan.
0: Betul.
1: Menguap lebih mudah berjangkit dalam kalangan ahli keluarga atau kawan rapat kerana ikatan sosial dan rasa empati yang lebih kuat.
0: Saya nak menguap sekarang
1: bukan
0: ni.
1: Bukan kerana, yang ni selalu kita sebut. Bila cakap, Suzy, apa ni, asyik menguap je kan, otak kurang oksigen.
0: Itu pun salah satu. Itu dari segi aspek kesihatan.
1: Tapi tanggapan bahawa menguap berlaku akibat kekurangan oksigen dalam badan adalah mitos.
0: Oh, mitos.
1: Ia lebih kepada tindak balas saraf dan psikologi otak.
0: Baik. Kita nak teruskan menghibur Dunia 10 Pagi sekejap lagi. Dan selepas itu MTH Johor FM
1: Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Penggunaan yang betul. Contoh satu, banyak pohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
0: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaklong Terma.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan memacu kejayaan bersama.

0: Baik, jarafan Permata Selatan kami di sini menzahirkan ucapan takziah atas pembagian Tun Dr. Siti Asmah, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi tadi.
1: Ya, pada pukul 9.20 minit pagi, di mana pengesahan pembagian oleh anaknya Datuk Seri Mokzani Mahathir. Apa yang kita boleh kongsikan bersama dengan para pendengar di ketika ini, ramai yang telah pun sedia maklum berkenaan dengan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali yang beliau sebenarnya dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Ini bermaksud umur beliau
0: 30 tahun.
1: Okey, 100 tahun 100 tahun 1926 dan hari ini 2026 100 tahun pemergian beliau. Antara doktor wanita Melayu terakhir berkhidmat dalam kesihatan awam dan aktif dalam kegiatan kesihatan serta kebajikan masyarakat dan menjadi isteri pertama isteri Perdana Menteri semasa dua penggal Tun Dr. Mahathir dari 1981 sehingga 2003 dan 2018 sehingga 2020.
0: Ya. Untuk makluman, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan takziah di atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Seri Paduka Kebangkitan Raja Zaris Raja Permaisuri Agong Raja Seri Sofia menzahirkan ucapan takziah di atas pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Seri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarhamah dicucuri rahmat Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
1: Ya, Tun Dr. Siti Hasmah meninggalkan dikurniakan 7 cahaya mata iaitu 3 perempuan dan 4 lelaki. Pernah menjadi pernah dianugerahkan baru-baru ini apabila menyambut ulang tahun kelahiran ke-100 pada Ogos 2026 diiktiraf sebagai Asian Record sebagai pasangan kepada bekas Perdana Menteri yang masih hidup yang tertua. Merupakan antara doktor Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan khususnya berkaitan kesihatan dan juga kebajikan.
0: Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakanlah dia dan maafkan dia.
1: Sama-sama kita doakan dan sedekahkan Al-Fatihah dan kita doakan juga agar seluruh keluarga Tun Dr. Siti Hasmah sabar dan tabah menghadapi dugaan ini, insyaAllah. Amin, amin.

0: Jom FM Permata Selatan, Suzy, 11.18 minit pagi. Malaysia masih lagi berduka cita ketika ini atas pemergian yang mengejutkan kita semua. Beliau bukan insan biasa, malahan tokoh hebat bukan saja terkenal dalam Malaysia, malahan di seluruh dunia. Itulah dia, Tun Dr. Siti Hasmah.
1: Apa yang yang membuatkan saya tersentuh, saya kira ramai juga yang tersentuh lah, berkenaan dengan kata-kata daripada ataupun reaksi Tun Mahathir ketika di hospital kan. Dia mengatakan rupanya dia yang pergi dulu. Dan kita sedia maklum lah sebenarnya, Tun Dr. Siti Hasmah dan juga Tun Mahathir sendiri merupakan pasangan yang sangat ideal,
0: sejoli
1: dan kedua pasangan ini juga umurnya sama, maksudnya
0: 100 tahun
1: dan yang menjadikan lagi keserasian banyak. Mereka ni berkongsi rasa, berkongsi
0: minat
1: yang hampir samalah.
0: Yeah, kedua-duanya juga merupakan doktor.
1: Doktor dipanjangkan umur dalam yalah, maksudnya selepas ini Tun Mahathir sendiri akan merasa sunyilah sebab mana-mana dia pergi Tun Dr. Siti Hasmah pasti berada di sisinya.
0: Ya. Di samping itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mensahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali dan beliau menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Beliau berkata demikian sebelum menyampaikan ucapan perasmian persidangan International Future Conference di Institut Pemikiran Tamadun Islam Antarabangsa. Beliau turut mengajak, Perdana Menteri mengajak semua peserta persidangan bersama-sama membacakan Al-Fatihah untuk Allah Yarhamah. Suzy?
1: Ya, dan rata-rata kalau kita lihat di kesemua media sosial, melahirkan rasa takziah dan juga dalam masa yang sama menyatakan perginya seorang wanita yang sangat-sangat istimewa.
0: Terus dengarkan Jura FM
1: Permata Selatan
0: Mau Putih, tanda perpisahan.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Jurafan permata selapan. Bila diri disayangi, semua orang akan pergi jua. Ingatlah, kita hargai insan yang berada di depan mata, kerana bila dia tiada, kepada siapalah kita hendak mengadu apa yang kita rasa.
1: Baik, bila kita dah pun sudah maklum berkenaan dengan pemergian Tun Dr. Siti Asmah ni, ini kita pesanlah, pesan pada diri sendiri dan juga yang lain. Jika anda ingin mendapatkan fakta yang tepat lagi sahih, ada baiknya anda terus pergi ke page Berita RTM.
0: Betul, Portal Berita RTM.
1: Dekat situ banyak perkongsian yang dikongsikan oleh rakan wartawan kami, dan yang pastinya memang sahih, terus dari lokasi. Okay, dibawakan khusus untuk anda. Yang tak sahih tak perlulah anda share. Dan perlu diingatkan sekali lagi, apa-apa juga tulisan anda, apa-apa juga yang
0: cerita
1: anda yang ianya mengundang ke arah kepada sensitiviti
0: dan provokasi,
1: ada baiknya tidak perlu dikongsikan di mana-mana media sosial.
0: Ya, kita tahu anda hendak menjadi yang pertama menyalurkan informasi, hendak menjadi yang nombor satu, tetapi pastikan dahulu perkara tersebut sahih. Kalau bimbang betul tak betul, betul tak betul, janganlah.
1: Jangan dikongsi, eh.
0: Dan daripada portal berita RTM juga, jenazah Tun Dr. Siti Asmah Mohd Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, tiba di kediaman beliau pada pukul 11.15 pagi tadi. Sebelum itu dibawa dari Institut Jantung Negara selepas dilaporkan meninggal dunia pada pukul 9.20 pagi tadi, Azim. Dan juga ingatan kami kepada anda, tolong menjaga adab. Janganlah meminta untuk bergambar bila nampak Tun Dr. Mahathir ataupun kaum keluarga. Janganlah ajak selfie dan sebagainya, kerana kurang sesuai. Sangat tidak sesuai sebenarnya.
1: Kita tahu keterjejaan kita sebenarnya apabila berhadapan dengan
0: berjumpa
1: atau terserempak dengan Tun Dr. Mahathir, memang dia macam automatically kita memang nak selfie bersama dengan beliau. Tapi faham keadaan beliau, yang
0: situasi
1: beliau yang kehilangan orang tersayang, kehilangan orang yang tercinta, ada baiknya anda hormatlah Tun Dr. Mahathir.
0: Okay. Baik. Terus dengarkan Jurafam
1: Permata Selatan.
0: Permata.

0: hanya doa yang boleh mengiringi, yang adalah hadiah terakhir yang kita boleh sedekahkan kepada mereka yang telah tiada.
1: Tadi kita pun ada borak berkenaan dengan sebenarnya kalau kita ikut hayat jangka hayat sama ada Tun Dr. Sitasma dan juga Tun Dr. Mahathir, kedua-duanya mempunyai hayat alhamdulillah yang sangat panjang. Dan ini yang apa yang saya kagum adalah kedua-dua mereka sebenarnya sangat-sangat menjaga kesihatan,
0: sangat-sangat disiplin,
1: betul menjaga pemakanan. Ada baiknya kalau kita ni mengikutlah cara pemakanan yang mereka ni amalkan.
0: Itulah sebenarnya.
1: Sebab saya pernah dimaklumkan juga apabila suatu majlis dan VIP-nya adalah Tun Dr. Sitasma ataupun Tun Dr. Mahathir, nanti dia akan menyarankan beberapa jenis makanan yang sepatutnya disediakan untuk dia.
0: Ya, itulah sebenarnya. Tidak terlewat untuk kita bermula. Jika tidak hari ini, bila lagi kita boleh ikut contoh yang elok, bagaimana dapat bersama hingga ke usia 100 tahun. Rumah tangga yang dibina pada tahun 1956 hingga ke saat ini. Dan pastinya rasa cinta tu tak tahu nak cakap macam mana besarnya itu.
1: Sekali lagi, jaga sensitiviti, tulis yang patut-patut sahaja.
0: Kalau tak perlu, jangan kongsi.
1: Tak perlu, jangan kongsi. Dan sekali lagi juga, kami nyarankan jika anda ingin mendapatkan apa jua fakta berkenaan dengan pemergian Tun Dr. Sitasma, anda boleh terus pergi ke portal RTM, Berita RTM.
0: Ya. Lagu ini, lagu dengan Whitney Houston, I Will Always Love You. Kerana cinta itu tetap akan ada sehingga bila-bila.
1: Ya, saya. Cara
0: FM
1: Permata Selatan.
0: InsyaAllah kita akan berjumpa lagi hari esok. Dari saya, Wanita Wajah Mustafa. Terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita dipermudah. Dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
1: Dan daripada saya, Suzilawati Muhammad Sumir, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum. Bye-bye. Anjum.
0: Cara FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting, tetapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur pastinya akan rasa sentiasa cukup.

Itu tadi lagu daripada Angie, lagu yang bertajuk Dia yang baru saja menghiburkan anda pada tengah hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama pada hari ini dalam segmen Variasi Permata, Isnin 28 September 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan saya Maslina Wahab ataupun Lin Jawa mengucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami semestinya mesti radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Apa khabar agaknya kan hari ini? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin insyaAllah. Dan sama ada anda sedang memandu ke, bekerja, berehat ataupun meluangkan masa bersama keluarga, Alina ucapkan terima kasih kerana memilih kami sebagai teman hari anda. Baik, dalam kehidupan ini tidak selalu indah seperti yang kita rancang. Namun setiap cabaran yang hadir pasti membawa hikmah yang tersendiri. Dan jangan berhenti melangkah hanya kerana perjalanan terasa amat sukar. Kerana setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat kepada kejayaan. Dan justru itu, teruskan berusaha, sentiasa berfikiran positif dan jangan lupa untuk bersyukur dengan setiap nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Kadang-kadang perkara kecil yang kita miliki hari ini merupakan impian yang pernah kita doakan suatu ketika dulu. Baik, teruskan bersama saya Lin Jawa dalam segmen Variasi Permata. Selepas ini pelbagai perkongsian menarik dan lagu-lagu khas untuk anda. Kekal bersama kami seketika bersama dengan Aziva Tanpa Rasa Jemu.

0: Angelin, jangan banyak gerak tangan awak ni. Saya nak letak Ina ni.
1: Dah kebas dah ni, Angelin.
0: Sikit lagi.
2: Sikin, nampak ke mana ni, Sikin?
3: Aku kat situ lah.
2: Mana?
3: Sini, ha, ni.
2: Kanan?
3: Kiri sikit.
2: Lagi?
3: Sikit lagi.
2: Lagi?
3: Ah, dah lebih tu.
2: Sikin, kamu ni basungil lah, Sikin.
4: Wah, cantiknya baju pengantin awak, Lin. Nanti kalau saya kahwin, saya pun nak pakai pakaian songket ni lah.
5: Eh, Remy. Kau tengok si Lin tu dengan suami dia. Oh, sama cantik, sama padan atas pelamin tu.
6: Ya lah, Rai. Jom kita bergambar dengan dia orang.
7: Terima kasih semua sebab sudi balik untuk kenduri kahwin Lin ni.

0: malu.
1: Berbeza budaya, kemeriahan tercipta. Kita serupa, Malaysia mesra.
2: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Kinder Bueno Dark with a dark chocolate coating. Discover the dark side of...
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Baik, sebagai panduan kita bersama dah pun 12.24 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami, Mersi Variasi Permata. Bagi kami, pihak kerajaan Madani dan seluruh rakyat Malaysia, saya menzahirkan rasa duka cita dan ucapan takziah atas pemergian Allahyar almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara pagi tadi. Negara tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa almarhumah. Saya telah mengarahkan ketua-ketua negara dan panglima angkatan tentera untuk membantu pengurusan dan memberikan taraf istiadat pengebumian pembesaran negara kepada almarhumah. Ingatan dan doa saya bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga dalam menghadapi kehilangan ini, semoga Allah SWT mengampunkan segala dosa almarhumah, menerima segala amal baktinya dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama Lin di Jor FM Permata Selatan. Baik, kepada anda, dalam suasana yang penuh hiba pada hari ini, marilah kita sama-sama menginsafi bahawa setiap yang bernyawa pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan negara ketika ini sedang berkabung atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang banyak menabur bakti kepada negara dan menjadi inspirasi kepada pelbagai lapisan masyarakat. Bagi anda yang mengikuti perkembangan istiadat pengebumian negara Allahyarhamah, jenazah dijadualkan bergerak dari kediaman keluarga ke Masjid Ashifa, Taman Sungai Besi Indah, Seri Kembangan pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Urusan pengurusan jenazah dijadualkan berlangsung pada pukul 1.45 minit tengah hari hingga 2.45 minit petang sebelum sesi penghormatan terakhir bermula pada pukul 3 petang. Solat asar dijadualkan pada pukul 4.15 minit petang dan diikuti dengan solat jenazah. Sahabat pendengar, sesungguhnya kematian mengingatkan kita bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Yang kekal bukanlah pangkat atau kedudukan tetapi amal kebaikan yang ditinggalkan untuk dikenang dan dimanfaatkan oleh generasi seterusnya. Semoga segala jasa, pengorbanan dan sumbangan Allahyarham Tun Dr. Hasmah menjadi amal soleh yang berpanjangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama menadah tangan dan menghadiahkan doa buat Allahyarhamah. Semoga roh Allahyarham Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan dalam kalangan hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Buat seluruh ahli keluarga yang ditinggalkan, semoga dikurniakan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi saat yang penuh duka cita ini. Al-Fatihah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini tentang adab berlaku adil kepada anak-anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam sunyi sebuah rumah ada hati-hati kecil yang memerhati. Dalam diam mereka tidak bersuara, tetapi jiwa mereka merasai. Setiap senyuman, setiap layanan, setiap perhatian, semuanya tercatat dalam memori yang halus. Keadilan dalam keluarga bukan sekadar hukum. Ia adalah jambatan kasih sayang. Ia adalah cahaya yang menerangi hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Kalau keadilan itu dijaga, rumah akan menjadi syurga. Tapi kalau keadilan itu diabaikan, luka akan lahir walaupun tanpa kata-kata. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita telah berlaku adil kepada anak-anak kita? Yang pertama, usahakan jangan pilih kasih. Semua anak, walaupun berbeza perangai, tetap mahu rasa dihargai. Kadang-kadang tanpa sedar, kita lebih lembut dengan anak yang pandai, lebih sabar dengan anak yang mudah diurus, tetapi agak keras dengan anak yang banyak ragam. Contoh, seorang ayah selalu memuji anak sulung sebab dia cemerlang, tapi jarang menghargai anak kedua yang berusaha walaupun lemah. Akhirnya, anak itu akan membesar dengan rasa tak cukup di sisi ayah. Ingat, kasih sayang yang berat sebelah akan melahirkan hati yang jauh. Yang kedua, berlaku adil dalam pemberian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap antara anak-anak kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemberian bukan hanya harta, tetapi juga hadiah, layanan dan juga penghargaan. Contoh, kalau kita belikan mainan untuk seorang anak, jangan abaikan yang lain tanpa sebab yang jelas. Keadilan itu bukan sekadar nilai material, tetapi mesej kepada anak. Aku hargai, aku dihargai oleh ibu bapa aku. Yang ketiga, adil dalam perhatian. Ada anak yang petah berbicara. Ada anak yang hanya diam memendam rasa. Jangan hanya memberi perhatian kepada yang bersuara, kerana yang diam juga sangat memerlukan kasih sayang. Contoh, anak yang selalu buat masalah sering ditegur. Tapi anak yang senyap di sudut rumah, jarang dipeluk, jarang ditanya khabar. Padahal mungkin dialah yang paling dahagakan perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lembut terhadap semua anak. Bahkan baginda mencium, melayan mereka dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, fahami perbezaan anak. Adil bukan bermaksud sama. Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan dia. Contoh mudah, anak yang lemah dalam pelajaran tidak boleh dipaksa seperti anak yang cemerlang. Tapi mungkin dia berbakat dalam kemahiran lain. Maka adillah dalam memahami kemampuan mereka, bukan menyamakan kesemuanya. Yang kelima, jangan bandingkan anak. Perbandingan sebenarnya adalah racun dalam hubungan adik-beradik. Kenapa? Kenapa? Kerana mereka akan merasakan mereka tersisih. Kita cakap, kenapa kamu tak macam abang kamu? Adik kamu ni lagi pandai daripada kamu. Kata-kata ni mungkin biasa di lidah kita, tetapi ia tajam di hati anak-anak. Contoh, Seorang anak yang sering dibandingkan akan membesar dengan rasa rendah diri, akan menyimpan kebencian. Ingat, setiap anak mahu diterima seadanya, bukan dibandingkan dengan sesiapa. Yang keenam, doakan semua anak kita tanpa membezakan. Kasih sayang ibu bapa bukan hanya pada layanan, tetapi juga pada doa yang tidak pernah putus. Allah Maha luas kasihnya. Maka kita juga perlu meluaskan kasih kepada anak-anak kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku anak-anak yang soleh. Contohnya, jangan hanya doakan anak yang berjaya, tapi doakan juga yang lemah, doakan juga yang degil, doakan juga yang jauh. Kenapa? Kerana mungkin yang dengan doa itulah dia akan kembali menjadi penyejuk mata kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin bagaimana kita akan dipersoalkan di hadapan Allah. Hari ini, mungkin mereka kecil dan tidak mampu bersuara. Tetapi di akhirat nanti, setiap kezaliman akan dipersoalkan. Maka berlaku adillah dalam kata, dalam perhatian, dalam kasih sayang, supaya rumah kita bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi taman yang penuh dengan sakinah. Dan semoga dari rumah itu lahirlah generasi yang bukan sahaja berjaya di dunia, tetapi juga memimpin kita ke syurga Allah Subhanahu wa Taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
3: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi ya'amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah, amin Allahumma amin. Bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Pada kali ini, kita akan melihat kisah seorang orang yang soleh, sepasang suami isteri. Suami yang soleh, isteri yang soleh, di zaman Nabi Musa AS. Lelaki yang soleh ini dikatakan berkahwin dengan isterinya yang juga solehah. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sehingga beberapa tahun masih lagi belum dikurniakan zuriat. Kemudian, ketika mana umur dia sudah lanjut tua, maka pada ketika itu, rezeki dari Allah, isterinya didapati mengandung. Lalu orang yang soleh ini mohon kepada Allah, mudah-mudahan ini adalah anugerah yang berkah dari Allah untuk mereka berdua. Diringkaskan cerita, lelaki yang soleh ini dengan usia yang telah lanjut, isterinya pun lalu melahirkan anak. Setelah anak dilahirkan, orang yang soleh ini merasa bimbang kerana dia ini sudah lanjut usia dan mungkin saja akan kembali ke rahmatullah dalam masa yang terdekat. Dia tidak memiliki sebarang harta melainkan seekor anak lembu yang dia ingin wariskan kepada anaknya yang baru dilahirkan. Lalu dia berfikir-fikir kepada siapa nak diserahkan lembu ini untuk dijaga. Kalau kepada isteri-isterinya sudah amat tua, kalau kepada anak-anaknya masih bayi baru dilahirkan, kepada jiran tidak ada yang boleh membantu, kepada saudara tidak ada yang boleh menolong. Lalu dia berfikir sebaik-baik pihak yang diserahkan untuk penjagaan sesuatu perkara adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diambil anak lembu ini, diheret bawa berjalan masuk ke dalam hutan. Sampai ke dalam hutan, dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku ingin wariskan anak lembu ini kepada anakku. Tetapi Ya Allah, tidak ada sesiapa yang mampu menjaganya. Adapun aku, mungkin tidak lama lagi aku akan kembali kepadamu Ya Allah, dengan kesihatanku, dengan keadaanku, dengan kualiti hidupku. Aku mohon Ya Allah, aku serahkan lembu ini dalam penjagaanmu Ya Allah. Kalaulah sekiranya anakku suatu hari nanti perlukan, engkau kembalikanlah Ya Allah lembu ini kepada anakku. Amin Ya Rabbal Alamin. Beliau pun bertawakal, lepaskan lembu ke dalam hutan. Setelah itu pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah, isterinya tanya, Abang tadi ke mana? Saya tadi ke hutan. Untuk apa? Saya lepaskan anak lembu kita. Saya fikir umur saya tak begitu panjang. Saya ingin wariskan anak lembu itu kepada anak kita. Jadi saya tak tahu siapa yang mampu menjagakan. Sebaik-baik penjaga adalah Allah. Saya doa kepada Allah. Saya serahkan penjagaan lembu itu kepada Allah. Esok, kalau awak dapati anak kita memerlukan lembu ini, maka minta dia masuk ke hutan, cari lembunya dan kemudian minta dia berdoa kepada Allah agar lembu itu didatangkan kepadanya. Baik bang, dipendekkan cerita, lelaki yang soleh ini kembali ke rahmatullah. Tinggallah ibu ini menjaga anaknya dari bayi sampai ke kanak-kanak sampai meremaja budak ini. Dan anak ini menjadi anak yang soleh, seakan-akan seperti ayahnya kesolehannya. Siangnya, di awal pagi dia masuk ke hutan mencari kayu api, mencari hasil hutan. Petangnya berjualan di pasar. Hujung petang dia akan kembali ke rumah membawa hasil. Sebelum sampai ke rumah, pendapatan yang dia perolehi pada waktu petang akan dibahagikan kepada dua bahagian. Separuh akan dibahagi-bahagikan kepada fakir miskin ketika dalam perjalanan pulang ke rumah. Lagi separuh akan diserahkan kepada ibunya tanpa dia mengambil barang sedikit pun. Waktu malam pula, anak remaja ini membahagikan malamnya kepada tiga bahagian. Satu per tiga dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Satu per tiga yang kedua dia berehat dan tidur. Dan satu per tiga malam yang ketiga dia gunakan untuk memberi khidmat kepada ibunya. Mandikan, siapkan pakaian, siapkan makanan, siapkan persiapan, siapkan keperluan. Satu per tiga kemana? Satu per tiga malam khidmat untuk ibunya. Begitulah rutin hariannya, siang ke hutan berjualan, mendapat untung separuh kepada fakir miskin, separuh kepada ibu. Malam ibadah, tidur sebentar, memberi khidmat, menyiapkan, esok lagi ke hutan. Akhirnya ibu dia mendapati anaknya keletihan. Nak, adakah anak merasa letih? Anak dia diam. Ibu, kalau ibu tanya, memang rasa letih. Begini nak, dulu arwah ayah kamu ada tinggalkan warisan, seekor lembu warnanya kuning, kuning yang cantik, tidak ada corak, tidak ada belang. Tetapi ayah kamu dulu arwahnya lepaskan di hutan. Esok kamu ke hutan, dapatkan lembu itu, doa kepada Allah agar lembu itu didatangkan kepada kamu, dan kamu pegang kepada lembu itu, kamu bawa balik ke rumah. Maka esok paginya anak ini dia masuk ke hutan mencari lembu itu. Ringkas cerita, jumpa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dekatkan dan datangkan lembu ini kepadaku. Tiba-tiba lembu itu mendekati anak ini. Lalu dia pegang kepala lembu, dia ingin tarik lembu ini bawa ke rumah. Tiba-tiba lembu ini berkata, wahai anak muda, kenapa kamu tak naik saja atas saya supaya nanti saya bawa kamu ke rumah? Kata budak ini, ibu saya pesan pegang kepala kamu, bawa balik ke rumah. Ibu saya tak suruh menunggangi kamu. Akhirnya dia bawa lembu ke rumah. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu lembu ini, ibunya pesan, kamu besok dapat lembu ini, kamu jual di pasar dengan harga 3 dinar. Esok pagi, budak yang soleh ini jual lembu itu dengan harga 3 dinar. Datang satu pembeli nak membeli, tetapi dengan harga 6 dinar. Dia kata, tak boleh, saya jual 3 dinar. Mak saya pesan jual 3 dinar. Jadi saya kena tanya mak saya dulu, kalau abah nak beli harga 6 dinar, esok awak datang. Dia balik, dia tanya mak dia, mak, tadi ada orang nak beli tapi 6 dinar, boleh tak mak? Mak dia kata, bolehlah. Kalau dia nak beli dengan harga 6 dinar, besok engkau jual. Besoknya dia jual, nak jual dengan harga 6 dinar. Datang seorang pembeli, pembeli yang sama semalam, nak membeli dengan harga 12 dinar. Terkejut dia, mak saya pesan jual 6 dinar bukan 12. Akhirnya dia balik lagi ke rumah. Dia tanya mak dia, mak, orang tu nak beli dengan harga 12 dinar, boleh ke mak? Besok kalau dia nak beli dengan harga 12 dinar, engkau jual. Tapi kalau naik lagi harga, engkau tanya kepada dia, dia ni orang ke malaikat? Esoknya dia pergi ke pasar, dia jual harga dengan 12 dinar. Pembeli tadi nak beli dengan harga 24 dinar. Lalu dia pesan, dia tanya kepada orang tersebut, tuan, yang pertama mak saya kirim salam, yang kedua mak saya tanya, tuan ni sebenarnya malaikat ke orang? Tiba-tiba orang yang ingin membeli tadi mengatakan, saya ini sebenarnya malaikat. Saya diutuskan oleh Allah menangguh-nangguhkan jualan lembu kamu. Sebenarnya lembu kamu sedang dicari oleh Bani Israel. Mereka akan datang beli lembu ini, dan kamu jual nanti lembu ini dengan harga emas sebesar lembu. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, anak yang soleh, beri khidmat kepada ibu sebaik mungkin. Jangan rasa dirugikan dan dipenatkan di dunia, tetapi kita akan diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah, duniawi dan ukhrawi. Teruskan berkhidmat, teruskan berbakti, jasa mereka tidak terbalas. tetapi tugas kita terus membalas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Penggunaan yang betul. Contoh satu, banyak pohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenglu Laut.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Lausha bersama dengan kita pagi ini nak kongsikan bahasa Mandarin. Okey Lausha, perkataan yang kita nak belajar hari ini.
1: Tepat pada waktunya.
0: Ha, tepat pada waktunya. Anda tengah dengarkan sepatah sehari waktu ini?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, dia punya ayat dia.
1: Anshi.
0: Oh, pendek je.
1: Pendek je.
0: Oh, dalam bahasa Melayu panjang, dalam bahasa Mandarin pendek. Tepat pada waktunya
1: anshi. Betul. Okey, contoh ayat dia. Qing anshi chi yao.
0: Qing anshi chi yao.
1: Okey, maksudnya ialah sila makan ubat tepat pada waktunya.
0: Ah, dia macam bahasa Melayunya panjang tapi Mandarin dia pendek.
1: Pendek.
0: Je. Tapi
1: senang.
0: kalau yang tepatnya panjang juga eh. Jadi senang ya, tepat pada waktunya.
1: Anshi.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting, tetapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur pastinya akan rasa sentiasa cukup.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah.

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم

كان يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.

ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرم

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat untuk semua pendengar serta Johor FM Permata Selatan. Dan saya masih lagi menemani anda untuk hari ini melalui variasi Permata. Baik, kepada anda, bagi yang ingin mengikuti siaran khas berkaitan istiadat pengemumian pembesar negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, RTM akan menyiarkan program Grandstand Istiadat Pengemumian Pembesar Negara pada hari ini, Isnin 28 September 2026, bermula jam 3 petang sehingga selesai menerusi TV1 dan juga saluran TV. Siaran khas tersebut akan dikendalikan oleh Syed Munawar bersama Raja Sufi dari Studio 1 dan turut dibawakan lintas langsung dari Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi Indah, yang menjadi lokasi sesi penghormatan terakhir kepada Allahyarhamah. Selain laporan secara langsung dari Pusat Negara di Persin 20 Putrajaya bagi mengikuti perjalanan istiadat pengebumian. Dan justru itu, kepada pendengar yang ingin mendapatkan perkembangan terkini dan mengikuti istiadat bersejarah ini secara langsung, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan menerusi saluran RTM yang telah dinyatakan. Demikian makluman untuk perhatian semua pendengar. Teruskan bersama saya, Lin Jawa, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون

قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون

قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون.

إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين

فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم

وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط

Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua. Setiap perjalanan kehidupan pasti mempunyai noktahnya dan pada petang ini, negara menyaksikan satu lagi detik yang penuh makna dalam istiadat pengemubian negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Setelah selesai urusan penghormatan terakhir dan pengurusan jenazah di Masjid Al-Sharif, Taman Sungai Besi Indah, jenazah Allahyarhamah dijadualkan bergerak menuju ke Pusara Negara Persin 20 Putrajaya pada pukul 4.30 petang nanti. Dan perjalanan ini bukan sekadar membawa jenazah ke tempat persemadian terakhir, tetapi turut mengiringi kenangan dan jasa seorang tokoh yang telah meninggalkan kesan mendalam dalam liputan sejarah negara. Dan dalam suasana penuh tertib dan penghormatan, rakyat Malaysia bersama-sama menzahirkan rasa penghargaan atas sumbangan serta pengorbanan Allahyarhamah sepanjang hayatnya. Radio RTM akan terus membawakan perkembangan semasa berkaitan istiadat ini dari semasa ke semasa bagi memastikan para pendengar sentiasa mengikuti perjalanan yang berlangsung pada petang ini. Sama-samalah kita menghadiahkan doa dan memohon keampunan buat Allahyarhamah. Semoga roh Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali dicuci rahmat, diampunkan segala dosa serta ditempatkan dalam kalangan insan yang beroleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.

مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟

فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما

وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.

أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟

أفأنتم له منكرون ولقد

وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

إيتائهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشيء

0: ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العظيم.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting. Tapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur, pastinya akan rasa sentiasa cukup.

0: bau.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Doplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mashur di Pusara Negara Presiden Doplo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mashur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Anak pada sekolah terus datang sini, memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan, tu datang sini memang rasa macam ibu nak cakap macam sedih kan? Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, semua santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, tinggal Puyuh Manak, lepas tu keluar dengan kawan makan, kita dapat berita pun pagi tadi kan, terkosok kat datang sini datang untuk makan.
3: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
4: Dan saya sebenarnya dari Pinang dan sekali-sekali bermastatin dekat di Alam Impian ni. Bila dapat je berita,
3: sekejap dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di Asmi.
4: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin.
3: Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak. Kalau dia berkomunikasi

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Penggunaan yang betul. Contoh satu, banyak pohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق.

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون

التراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت

بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Berakhirlah sudah rangkaian istiadat pengebumian negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali yang telah berlangsung dengan penuh tertib, penghormatan dan penghargaan atas jasa serta sumbangan Allahyarhamah kepada negara. Sesungguhnya pemergian seorang insan yang banyak berjasa merupakan satu kehilangan yang amat dirasai. Namun, setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada penciptanya. Yang tinggal buat kita adalah kenangan, teladan serta segala kebaikan yang pernah dicurahkan sepanjang hayat. Semoga segala amal bakti Allahyarhamah menjadi asbab kepada ganjaran yang berpanjangan di sisi Allah SWT. Dan bagi pihak seluruh warga Radio Televisyen Malaysia, marilah kita bersama-sama menadah tangan dan mendoakan agar Allah SWT mengampunkan segala dosa Allahyarhamah, melimpahkan rahmat ke atas ruhnya, melapangkan kuburnya serta menempatkan Allahyarhamah dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman dan dikasihi. Buat seluruh ahli keluarga Allahyarhamah, semoga dikurniakan kekuatan, ketabahan hati dan ketenangan dalam menghadapi saat-saat yang penuh ujian ini. Mudah-mudahan setiap kenangan yang ditinggalkan menjadi pengubat rindu dan sumber inspirasi kepada generasi yang akan datang. Al-Fatihah. Dan saya Maslina Wahab mohon undur diri. Selepas ini insyaAllah rakan sukan Syamito akan ambil alih tugasan. Terima kasih kerana terus bersama Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum.

0: tertinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH. Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM.

0: Bersin 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
1: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa.

0: Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. Jom abang, jom sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita. Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, bagus, ayah, mama bangga dengan kamu. Jangan biasakan kata, awak ni malas, awak ni nakal. Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, apa yang buat awak sedih? Kadang-kadang, anak memberontak, bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya, kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad bin Abdillah rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini masih lagi Allah panjangkan umur kita. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi memberikan kepada kita rezeki, dan bahkan bukan sekadar Allah panjangkan umur kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di tempat-tempat yang terbaik pada waktu-waktu yang terbaik, dan saat ini kita sedang melakukan amal-amal yang baik. Apa khabar semua pendengar daripada Johor FM? Mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang berpanjangan, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan mulakan dalam siri Dauratul Quran. Ingin sama-sama kita bermuhasabah ataupun ingin kita bawakan pemikiran sebentar pada waktu dan ketika ini. Kita cuba ingin bertanya dalam diri kita, agaknya kenapa ada Muslim yang mudah diperdaya? Agaknya bagaimana Muslim dipengaruhi oleh ideologi daripada luar? Dan bahkan bagaimanakah atau kenapakah Muslim yang pada hari ini mudah untuk meragui agamanya sendiri? Jawapannya kepada kita adalah dengan satu jawapan yang sangat sempurna, iaitu apa dia? Kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ilmu sebagai pembeza yang paling jelas antara manusia, dan inilah yang ingin kita sentuh dalam pertemuan siri Dauratul Quran kita. Rujukan kita pada hari ini insya-Allah adalah berdasarkan daripada surah Az-Zumar juzuk yang ke-23 ayat yang ke-9 muka surat 459. Surah Az-Zumar ayat yang ke-20 ayat yang ke-9 juzuk yang ke-23 muka surat 459. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim,

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab di hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah lagi kepadanya, wahai Rasulullah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang hari ini kita persoalkan yang akan memberikan jawapan adalah dengan hal yastawi. Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timbulkan ini, adakah sama? Dalam bahasa Arab, ini disebut dengan soalan yang dipersoalkan, yang mana jawapannya sudah pun jelas. Ya, ini kalau bahasa kita apa kita nak faham, retorik. Ya, ini soalannya nampak macam retorik sebab jawapannya sudah jelas, iaitu pastinya tidak sama. Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan bahawa Allah menjadikan ilmu itu sebagai pembeza antara mereka yang dapat melihat hakikat kehidupan dengan mereka yang buta darinya. Orang berilmu tentang Allah dan agamanya tidak akan diperbodohkan dan tidak akan tersesat. Ini adalah panduan daripada siapa? Iaitu Imam At-Tabari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah pula menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang yang mengetahui, iaitu tentang ya'lamun tadi. Dalam ayat ini ialah orang yang mengetahui Allah, mengetahui syariatnya dan mengamalkan ilmunya. Ya, ini bukan sekadar mengetahui kepada perkara-perkara duniawi. Sebab itu baginda Rasulullah SAW dalam satu Sahihul Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam satu sabdaannya, sesiapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maksudnya di sini ialah tanda Allah Subhanahu wa taala sayangkan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kefahaman tentang agama. Maka ketahuilah, ilmu sebenarnya akan memperkukuhkan jati diri manusia. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, sebagaimana yang pernah dinukilkan oleh Imam Ibn Qayyim, mengatakan bahawa manusia lebih berhajat kepada ilmu daripada makanan dan minuman, kerana makanan diperlukan 2-3 kali sehari, tetapi ilmu itu diperlukan setiap saat, bahkan akan diperlukan sepanjang hayat. Maka Muslim yang berilmu tidak akan tunduk kepada perkara-perkara tekanan yang lain, tidak akan malu dengan agamanya, tidak akan mudah untuk dimanipulasi kerana ilmunya menjadi perisai bagi dirinya. Maka sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mahu jati diri kita kuat, maka labuhkanlah diri kita dalam medan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pastinya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang jahil. Dan Muslim yang berilmu adalah Muslim yang tidak mudah tunduk kepada angin yang bertiup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan kita menuntut ilmu yang bermanfaat dan kita mampu memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata kita hari ini, ilmu adalah kekuatan jati diri Muslim. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ruang dan peluang dalam pertemuan yang akan datang, dan insya-Allah kita mendapatkan manfaat daripada apa yang ditinggalkan ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin.
Terima kasih kepada semua. Kita temu lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenglu Laut.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, Al-Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. Daripada Sayyidina Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki, melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang perasaan keburuk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah.

99 Pasir Gudang Kempas Bakar Batu. Bahasa Jiwa Bangsa Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Penggunaan yang betul. Contoh satu, banyak pohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: yang terjengang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Lausha bersama dengan kita pagi ini nak kongsikan bahasa Mandarin. Okey Lausha, perkataan yang kita nak belajar hari ini.
2: Tepat pada waktunya.
1: Ha, tepat pada waktunya. Anda tengah dengarkan sepatah sehari waktu ini?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, dia punya ayat dia.
2: Anshi.
1: Oh, pendek je.
2: Pendek je.
1: Oh, dalam bahasa Melayu panjang. Dalam bahasa Mandarin pendek. Tepat pada waktunya.
2: Anshi. Ah, betul. Okey. Contoh ayat dia. Qing anshi chi yao.
1: Qing anshi chi yao.
2: Okey. Maksudnya ialah sila makan ubat tepat pada waktunya.
1: Ah, dia macam bahasa Melayunya panjang tapi Mandarin dia pendek.
2: Pendek.
1: Je. Tapi kalau yang tepatnya panjang juga eh. Jadi senang ya, tepat pada waktunya.
2: Anshi.
1: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Razali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan. Terus datang sini. Memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersopan santun. Betul lah dari Rembau, sini pergi anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, terus akan datang sini dapat makan. Untuk buang makan.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemeriahan beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini. Antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka ke hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Johor FM, Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM, Permata Selatan dalam Melodi Permata untuk edisi malam ini. Okay, dan untuk hari Isnin 28 September 2026. Terima kasih Syamil itu hinggalah ke pukul 12 malam. Okay, dan teruskan setia kekal dengan Johor FM melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, macam biasa, okey, untuk kali ini, malam ini kita lain sikit pasal kita ada santai celebrity untuk malam ini dan kita nak bersama dengan salah seorang artis yang kini meningkat naik namanya. Kita nak bersama dengan Hadi Al-Fadi. Assalamualaikum Hadi.
3: Hai, waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Okey. Ni asal berkaca mata ni?
3: Silau.
2: Silau. Okey ni, perkembangan terkini sekarang ni. Macam mana perkembangan?
3: Okey, sekarang saya banyak dipanggil radio-radio. Mm-hmm. Lepas tu saya banyak show-show luar. Mm-hmm. And then saya juga sekarang baru habis belajar. Mm-hmm. And then saya pun ada juga macam jadi tour guide. Mm-hmm. Buat sementara kan. Mm-hmm. Macam kerja part time lah.
2: Yalah, ngisi masa lapan kan.
3: Mm-hmm. Sekarang on the way keluarkan lagu. Mm-hmm. Dengan adik saya. Mm-hmm. Jodoh doa buat ayah. Mm-hmm. And then nanti insyaAllah saya nak keluarkan balik produk saya. Sirih rambut.
2: Okay, baik. Dan yelah, sebelum ni ialah seorang pelajar. Okey, dan juga sekarang ni dah pun habis belajar dan juga bergelar artis. Okey.
3: Yeah.
2: Jadi bagaimana kehidupan tu sekarang tu, bagaimana?
3: Kehidupan saya banyak saya duduk jauh. Mm-hmm. Dengan family saya.
2: Okay.
3: Kan, family saya kat Johor. Mm-hmm. Saya dekat Selangor. So macam apa-apa semua kena berdikari lah. Mm-hmm. Semua kena sendirian. Masak, okay, makan, basuh baju semua. Sebelum ni kan ada orang yang
2: ibu tolong kan,
3: sediakan semua. Tapi so dekat situ macam kata apa, berdikari tu adalah satu pengalaman dan belajar benda baru.
2: Okey, baik. Dan perubahan paling drastik lah yang Adi dapat rasakan bila berada dalam dunia seni tanah air ni.
3: Macam mana?
2: Maksudnya dari segi ialah kehidupan sebelum ini kan, tiba-tiba ada yang perlu Adi rasa lain macam ni dari segi corak kehidupan, dari segi bila berhadapan dengan orang ramai. Okey, peminat-peminat sebelum ini mungkin orang kurang mengenali Adi, tapi sekarang orang dah kenal Adi. Tengok ni ah, kat TikTok orang ramai dah ni ah. Okey, mari dah ada fan tersendiri. Jadi bagaimana Hadi dalam cuba untuk membawa diri seperti biasa, okey, normal bila berhadapan dengan peminat-peminat ni?
3: Okey, kalau apa orang kenal, orang kecam, orang puji, orang follow semua tu, itu sebelum ni ayah saya, mak saya dulu semua dah rasa. Semua dah, dia dah cerita dulu. Yalah, macam mana rasa jadi penyanyi. Macam mana rasa orang kenal kan. Okay, sebelum saya orang kata terkenal lah, maksudnya famous kan, walaupun tak adalah famous sangat,
2: tapi dah boleh mengenali
3: sebelum ada nama tu. Okay, rasa macam teringin lah. Macam best ni kalau ada nama kan. Best ni kalau ada orang kenal, pergi sana ada orang tegur. Ada orang belanja makan lah, macam tu. Okay. Sebab kita fikir positif. Tapi bila kita dah jejak kaki, kita dah melangkah jadi orang yang orang kenal. Jadi selebriti ni, okay, rupanya berat juga selama ni. Yang kita pegang kan, mak kita pegang tu kan. Apa kita salah sikit buat, orang akan tengok. Orang akan kecam. Tapi dekat situ pun kita belajar dan saya sedarlah macam manalah ayah saya selama ni kan.

0: senang nak jadi artis, bukan senang nak jadi penyanyi kan. Itu adalah satu cabaran.
1: Macam-macam
0: dan
1: cabaran kan,
0: pengalaman yang
1: paling bahagia kan.
0: Yup, betul. Okay.
1: Baik, kita akan balik seketika kembali selepas ini. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: Okey, Johor FM Permata Selatan 9.32 minit malam dalam Melodi Permata. Masih lagi bersama santai-santai malam ni dalam Santai Celebrity. Kita nak bersama dengan artis kita, okey, yang kini meningkat naik namanya anak muda ini, iaitu Hadi Al-Fahdi. Okey, dan Hadi.
1: Ya, saya.
0: Okey, ialah sekarang ni dalam berada dalam dunia seni. Siapa yang membawa Hadi ke dalam dunia seni ini?
1: Tak lain, tak bukan peneman saya dari saya kecil. Ibulah yang selalu support, ibulah yang bagi kata-kata semangat, dan ibulah yang selalu ingatkan kan. Dah senang, dah ada orang kenal, jangan lupa orang yang selalu support kita, yang dulu sama dengan kita. Okay. Ibu saya lah, saya boleh cakap ibu saya je lah yang selalu support. Orang lain, ada juga yang support, tapi ada yang macam support berjalan, ada yang tolong hantar, ada ni. Tapi yang paling kuat, yang paling selalu ada adalah ibu. Dan juga daddy saya, selalu dah 10 kilometer jauh kan.
0: Okay. Jadi dua-dua

0: Malam ni ada dua-dua orang kuat malam ni ada. Okey, ibu dan juga bapa Adi ada dalam ni, okey, untuk sama-sama memberikan sokongan juga kepada Adi. Yeah. Okey, jadi Adi, dalam dunia seni ini, pemilihan genre muzik perlu tepat. Okey, dengan suara yang keunikan daripada Adi. Dan jadi adakah pemilihan lagu genre muzik lepas ni berkonsepkan macam mana ataupun memilih untuk kerohanian sebagai identiti untuk Adi sendiri ataupun pelbagai?
1: Okey, kalau orang yang kenal saya dulu kan dia nasyid. Tapi ayah saya ni dulu dia kalau boleh dia tak nak tengok anak dia selevel dengan dia. Dia tak nak tengok kalau ayah boleh nasyid, anak ayah pun boleh nasyid juga. Macam tak nak. Dia kalau boleh dia nak tengok anak dia boleh pelbagai dan lagi bagus pada dia. So itu salah satu kata dia punya hajat jugalah kan. Dia nak tengok anak dia lebih, anak dia berjaya. Tak nak sama level macam tu. So saya pun mencubalah benda tu slow-slow walaupun banyak lagi yang saya kena belajar dan banyak ujian dia. Kalau boleh saya selain nasyid, saya boleh rock, saya boleh pop, saya boleh irama asli, saya nak pelbagai.
0: Pelbagai kan lagi
1: belajar muzik. Saya suka macam tu, mencuba benda baru.
0: Okay. Setakat ini berapa banyak jenis muzik yang telah pun Adi cuba praktikkan?
1: Saya pernah pop, saya pernah nasyid, nasyid of course lah. Saya pernah rock, saya pernah rap, dandut, macam-macam lagi. Tapi orang kata tak adalah expert, tak adalah pandai sangat.
0: Tapi cuba untuk membawa berbagai jenis muzik.
1: Hanya budak baru nak
0: pasal,
1: mencuba.
0: Betul, pasal seni ni, bila seni suara ni, dia memang kena cuba berbagai jenis muzik. Padahal kadang-kadang macam Adi sendiri datang daripada sebuah pertengahan rancangan reality televisyen, okay? Dan ada kalanya minggu tu mungkin genre muzik berbeza, okay? Jadi betul, pastinya perlukan tahu dari segi pelbagai genre muzik. Okay, baik. Dan siapakah yang Adi menjadikan idola untuk terus berada di atas sekarang ini dan terus berada di atas?
1: Kalau penyanyilah kan, sebab siap penyanyi kan. Okey, kalau saya nak kata ayah saya kan nanti orang kata yalah ayah dia walau dia idola kaya dia. Kalau saya penyanyi ni ada dua orang. Pertama Anwar Zain.
0: Okey.
1: Dia lain sikit dia. Okey, kedua Hakim Rosli.
0: Okay, Hakim Rosli ya. Kenapa minat pada Hakim Rosli tu?
1: Saya tak tahu. Saya daripada kecil dulu saya memang minat dia. Sebab lagipun kalau tengok sekarang, selain dia suara dia sedap, dia boleh nyanyi, dia juga boleh buat lagu. Dia boleh kata apa, jadi maksudnya buat lagu dan buat lirik lah.
0: Dia pencipta lagu semua sekali. Dia boleh buat dengan komposer semua. Dia boleh
1: komposer.
0: Okey, baik, baik. Dan untuk mengisi masa lapang lah kan, okey, bila bergelar sebagai seorang anak seni ini pastinya berbeza. Jadi bagaimana Adi sendiri mengisi masa lapang yang ada? Okey, pergi ke studio ke untuk test nyanyi ke ataupun bagai apa lagi yang Adi buat?
1: Kalau jadi seorang penyanyi ni sebenarnya dia perlukan banyak berehat. Kalau bagi
0: banyak
1: saya
0: banyak berehat
1: betul. Kita nak jaga suara, kita tak boleh maksudnya kalau nak berjogi, exercise tu boleh lah, galakkan lah. Tapi jangan berlebihan sampai apa orang kata efek dekat suara, suara dia perlukan berehat. So saya ni dia banyak berehat, banyak tidur, itulah. Tapi dalam masa yang sama saya cuba juga isi masa lapang berjoging, pergi gym, memasak.
0: Oi, suka masak eh?
1: Suka. Saya suka mencuba.
0: Mencuba. Okey, jadi artis yang pelbagai lah kan. Okey, baik, kita akan balik sekiranya kembali sempat sini. Banyak lagi beberapa persoalan yang akan kita akan ajukan kepada Hadi F. Hadi untuk malam ini. Terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Okey, Johor FM Permata Selatan 9.41 minit malam. Okey, dan sambil-sambil itu juga untuk kedudukan semasa bagi FIFA ASEAN di antara Malaysia bertemu dengan Indonesia, masih lagi kedudukan 0-0. Okey, bermula semasa yang kedua baru saja bermula dengan pemain Indonesia yang kurang seorang. Bila seorang lagi pemain mereka dilayangkan kad merah di semasa yang pertama tadi. Okey, dan masa kita bersama dalam Santai Celebrity dan masih lagi bersama dengan Hadi Elfadi. Okey, untuk malam ini. Okey, Di. Tadi kita dah pun tahu kan segi jenis muzik, pemilihan lagu. Okey. Dan di mana sekarang Adi telah pun ada lagu iaitu Dusta Sebuah Cinta.
1: Ya, Dusta Sebuah Cinta.
0: Siapa pencipta dan juga penulis lirik lagu ni?
1: Pencipta dan penulis lirik dia adalah Jaja Ishak.
0: Jaja kan?
1: Ya.
0: Jadi bagaimana perimaan Adi apabila pertama kali membaca lirik lagu tersebut, menghayati muzik lagu tersebut, bagaimana perimaan?
1: Bagi saya lagu ni kenalah dengan saya punya suara. Dia macam suara saya ni orang kata ramai yang kata kena dan sesuai dengan lagu ballad, lagu slow. Macam contohnya Dusta Sebuah Cinta ni lah. So dia lagi senang untuk saya bawa dengan menghayati dengan penuh perasaan. Dan saya juga rasa adalah rasa berbangga sebab ada lagu sendiri yang saya nyanyi solo. Dan kalau orang baca lagu tu, orang boleh tahu yang saya nyanyi lagu tu. Lagu saya.
0: Okey, lagu ini sinopsisnya berkisahkan tentang apa secara ringkasnya dia?
1: Okey, kalau daripada pendapat saya, dia menceritakan tentang satu pasangan yang ditinggalkan lah oleh kekasihnya. Macam tu. Kalau disingkatkan cerita dia, yang dulunya dia mempertahankan hubungan ni, tapi kekasihnya pergi meninggalkan.
0: Alamak, sedih lah.
1: Sedih sikit. Saya nak cerita pun.
0: Tapi itulah kena seringkas kan.
1: Itu okay. Seringkaskan
0: tentang lah kehidupan. Okay, berpasangan. Pasti itulah dia lumrah dalam kehidupan pasangan ini. Okay, kisah juga sinopsis cerita bagi lagu tersebut. Okay, jadi untuk permulaan, berapa lama di mengambil masa untuk proses membuat rekaman lagu tersebut?
1: Nak beritahu lama jugalah nak menghayati, nak dapatkan feel tu. Sebab bila kita dah rekod nanti, benda ni dia akan selama-lamanya tau. Kita tak boleh nak ubah, kita tak boleh ni. So nak menghayati, nak menghafal, nak dapatkan, nak apa, nak bagi sentuhan tu. So dia mengambil masa yang lama juga. Boleh katakan 3 bulan, 5 bulan ke.
0: Lama kan?
1: Lama.
0: Jadi itu pengalaman yang paling berharga kan? Bila membuat rakaman pertama kali. Okay?
1: Betul.
0: Pertama kali. Jadi apa pengalaman yang Adi tak dapat lupakan semasa proses rakaman lagu tu? Kena marah ke? Kena tengking ke?
1: Maksudnya lagu yang ni?
0: Tengking ibu ke kan?
1: Tengking ibu tu dah biasa dah.
0: Okay.
1: Kalau sebelum ni saya ada rekod lagu juga. Tapi ada guide. Maksudnya ada orang yang boleh kontrol suara saya, ada yang boleh guide tempo semua. Tapi bila untuk lagu single saya ni, saya tak ada guide tu. So saya kena mencuba cari sendiri, saya kena belajar sendiri kan. Belajar dengan ibu, belajar dengan orang lain, ambil daripada orang tu, ambil daripada orang ni. Itulah pengalaman yang saya rasa seumur hidup sekali je saya rasa. Kan, semua benda kita nak kena buat sendiri, kita kena belajar sendiri. Kalau sebelum ni ada orang susun, tinggal suap kan. Tapi kali ni kena cari sendirilah pandai-pandai.
0: Itu permulaan dalam kehidupan kan sebagai anak seni, itulah dia yang
1: tapi
0: perlu dilalui.
1: Pengalaman tu.
0: Betul. Baik, kita akan break seketika. Kembali selepas ini, teruskan kasih setia dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Okey, Johor FM Permata Selatan, waktu dah pukul 9.50 minit malam dan 10 malam kisah berita dari bilik berita Johor FM Permata Selatan. Dan kita masih lagi bersama dengan Adi Al-Fadi. Okey, untuk yang di sekira minit yang terakhir. Okey, seterusnya yang terakhir kita bersama dengan Adi. Okey, tadi kita dah tahu kan, okey, dari segi lagu Duster, iaitu lagu yang baru, okey, bersama dengan Adi, Duster Sebuah Cinta. Okey, dan bagaimana promosi lagu dan juga selepas ini, okey, nak ke mana dari segi untuk mempromosikan lagi lagu-lagu?
1: Okey, insyaAllah saya akan saya akan membawa lagu ni ke satu Malaysia, kalau boleh ke seluruh Asia lagu ni kan. So saya akan cuba untuk promo dekat TikTok. Saya akan bawa ke show-show saya selepas ni, insyaAllah.
0: Okay. Dan bagaimana penerimaan peminat-peminat Adi? Okey, peminat yang baru bersama dengan Adi, okey, dan menampakkan kebolehan Adi sendiri, okey, dari segi penerimaan lagu pertama Adi ini.
1: Bagaimana? Alhamdulillah semuanya masih boleh menerima kan. Okay, kalau ada yang sia sikit tu biasalah. Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi kebanyakannya alhamdulillah semuanya positif. Dan semuanya komen-komen baik lah. Semua boleh terima dengan lagu ni, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Untuk mereka yang ingin mengikuti perkembangan terkini Adi, bagaimana untuk mereka dapat cari Adi dekat media-media sosial, Medsos, okay? Apa namanya?
1: Macam saya punya media sosial senang je, cuma cari Ahmad Hadi, nama saya sendiri. Mesti insyaAllah dia akan keluar kat situ.
0: Okey, jadi selepas sini untuk bekerjasama dengan mana-mana komposer, bagaimana? Adakah Adi membuka ruang, peluang untuk mereka mendapatkan Ahmad Hadi untuk menyanyikan lagu-lagu mereka?
1: Saya mengalu-alukan sangat. Kalau boleh tu, teruskanlah dan nyanyilah lagu saya. Dengarkanlah, jangan lupa dengarkan lagu Duster Sebuah Cinta daripada saya. Kau yang mulai, kau yang akhiri, jalan cinta kita tak sama lagi.
0: Ini kalau dengar dia ambil ni, kan, memang dia suka ni lagu-lagu macam ni kan. Okay. Dan juga apa pesanan Adi kepada mereka yang sentiasa bersama dengan Adi, berada di sisi Adi dalam memastikan kerjaya Adi selepas ini akan terus dikembangkan lagi. Okay. Dan juga dari peringkat awal bertugas lumus untuk memastikan apa yang Adi ingin, apa yang Adi impikan tercapai saat ini, kala ini. Apa pesanan Adi kepada mereka?
1: Okay, first sekali saya nak berterima kasih kepada ibu saya dan juga daddy dan juga keluarga saya yang selalu support. Dan saya juga nak berterima kasih kepada fan-fan saya dan Encik Jaja kerana telah tolong saya dan ambil saya kan daripada saya kat bawah. Dan kepada fan saya, saya nak berterima kasih sangat kerana support saya daripada bawah, daripada kosong sampailah sekarang ni dah ada lagu sendiri, alhamdulillah. Dan last sekali saya nak dan juga jangan lupa doakan saya. Semoga terus berjaya dan kekal humble lah kalau boleh. Dan last kali saya nak pesan, naik-naikkan, jagalah jari, jagalah kata-kata. Dosa dengan Tuhan kita boleh minta ampun, tapi dosa dengan manusia dia susah sikit, berat sikit. So dan apa-apa pun jangan lupa dengarkan dan jangan lupa streaming lagu Duster Sebuah Cinta dari saya.
0: Ya, kita nak dengar jugalah suara ibunya. Okey. Puan Nina. Ya. Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Telah pun ada anak yang menjaki, okay, untuk berada dalam dunia seni. Ya. Jadi bagaimana perasaannya?
2: Perasaannya sangat mencabar dan seorang ibu. Sebelum ni kami bergerak bersama, kan, menyanyi bersama. Jadi bila dia gerak solo ni, banyak benda yang kita kena banyak bantu dia. Daripada jauh. Sebab dia semua gerak sendiri. Dia pun dah ada kontrak sendiri. Jadi mencabarlah untuk seorang ibu. Cuma ibunya sentiasa mendoakan untuk anaknya lah.
0: Amin. Okey, ibu mana yang tak nak lihat kejayaan anak? Pastinya semua ingin melihat kejayaan anak. Okey, dan alhamdulillah, semoga maju jaya Adi. Okey, dalam dunia seni. akan terus diperkembangkan lagi, akan terus menarik minat komposer-komposer pencipta lagu untuk selepas ini. Dan kepada pembina Hadi, terus mengikuti perkembangan Hadi, okey. Dan terima kasih banyak sekali lagi, okey Hadi.
1: Terima kasih
0: banyak. Okey, dan ibunya, yeah. Puan, terima kasih banyak, Wina.
2: Ya,
0: yeah,
2: sama-sama.
0: Okey.
2: Jangan juga lupa panggil lagi.
0: InsyaAllah. Ha, mungkin lepas ni dalam konsert ke apa ni kan. Ha, mana tahu, okey. Dan juga kepada ayahnya, okey.
2: Ha, okey,
0: dedinya dia tengah tengok bola, lain bola malam ni, okey. Okey, dan juga kepada anda, teruskan kekal dengarkan Jura FM Permata Selatan. Dan kepada penerbit untuk malam ini, iaitu Suzy, dalam penerbit Santa Celebrity, dan dibantu oleh penunjuk itu bagian ICT, kita ada Noria, dan juga kita ada Ain Giman dan juga Ain Haris untuk pastikan kelancaran bagi siaran pada malam ini. Pada anda terus kekal dengan Jura FM 10 malam ringkasan berita, dan betul kita akan kembali lagi untuk jam yang kelima, semuanya dalam Melodi Permata. Kita dengarkan lagu daripada nyanyian Hadi, iaitu Dusta Sebuah Cinta.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Penggunaan yang betul. Contoh satu, banyak pohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Kota Tinggi 101.9, Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Are.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyaranjakim.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: MUA 105.3 Air Hitam Tanjung Emas Sabah Aur.

0: Tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya akan menerima semangat.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Penggunaan yang betul. Contoh satu, banyak pohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Pontian 101.9 Parit Madirono, Sungai Pinggan, Permatang Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Selatan hanya untuk anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.
3: Anda kini dalam zon Geng Malam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu namun ya Allah Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami. Jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf. واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين يا الله يا رحمن يا رحيم perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, saya Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Pagi ini kita akan lalui 6 jam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana. Sambil ditemani lagu-lagu, kita ambil sedikit ruang untuk mengenang, menghargai dan mendoakan insan yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan dan kenangan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita turut sama menghadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga Allah, semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu yang mungkin buat kita teringat kepada dua insan yang cukup besar maknanya dalam hidup kita. Dan pagi ini, mungkin kita boleh perlahankan sedikit langkah. Kadang-kadang dalam kesibukan hidup, kita terlupa bahawa masa bersama orang yang kita sayang bukan sesuatu yang akan sentiasa ada. Jadi selagi masih diberi kesempatan, luangkanlah masa, tanya khabar dan hargai mereka yang masih ada bersama kita. Jangan pula anda tunggu rindu yang hanya mampu disampaikan melalui doa. Teruskan bersama Mira dan Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila sebut mengenai ibu, Mira rasa setua mana pun usia kita, di mata seorang ibu, kita tetap anak dia. Kadang-kadang, kasih seorang ibu ini tak selalu disebut dengan kata-kata. Dia hadir melalui perkara-perkara kecil yang kita dah terlampau biasa. Bertanya dah makan atau belum, pesan supaya hati-hati di jalan, tunggu kita pulang, ataupun diam-diam, dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin sebab kita dah terlalu biasa, ada waktunya kita terlupa betapa berharganya semua itu. Jadi, kalau ibu anda masih ada, selagi diberi kesempatan, luangkanlah masa. Telefon, tanya khabar, peluk, dan jangan hanya tunggu hari istimewa untuk ungkapkan sayang. Buat ibu yang telah pergi pula, semoga setiap doa yang kita kirimkan menjadi tanda kasih yang terus hidup walaupun jasadnya sudah tiada. Kerana kasih seorang ibu mungkin tak mampu untuk kita balas sepenuhnya. Tapi jangan pula kita pernah berhenti menghargainya. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia, Di Pintu Syurga, Dayanur Faizah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 1:01 minit pagi dan Mira terfikir, ada satu perkara dalam hidup kita yang kita semua tahu pasti akan tiba dan saya rasa anda juga tahu. Cuma kita tak pernah tahu bila waktunya akan tiba. Sebab itu selagi masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki apa yang masih boleh diperbaiki. Hargai orang yang kita sayang dan tinggalkan sebanyak mungkin kebaikan. Kerana bila sampai waktunya nanti, mungkin yang tinggal bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita pernah menjalani kehidupan ini. Dan tentang waktu yang pasti akan datang itu, kita dengarkan Opik menerusi lagu yang bertajuk Bila Waktu Telah Memanggil. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal, amal.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sehidup Semati daripada Indigo dan Juliana Banos. Waktu Mira dengar lagu ni, Mira terfikir, siapa yang tak mahukan pasangan yang boleh jadi teman sehidup semati kan? Pastinya itu menjadi sesuatu yang didambakan semua orang. Bukan setakat pasangan yang ada waktu semuanya baik, tapi orang yang tetap memilih untuk bersama kita bila hidup tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi yang tu kita serahkan pada aturan dan waktu yang lebih mengetahui. Buat anda yang dah jumpa teman sehidup semati, hargailah selagi masih ada. Okay, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandarkan 92.1.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.3 minit pagi dan anda masih bersama Mira. Dan insyaAllah sehingga jam 6 pagi nanti saya akan menemani anda. Okay. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita dah rancang macam-macam. Dah susun elok, dah usaha sebaik mungkin. Tapi yang jadi tetap lain daripada apa yang kita rancang. Waktu tu memang susah nak faham kenapa. Kenapa semuanya tak jadi macam yang saya rancangkan. Tapi mungkin bukan semua perkara kita perlu dapat jawapannya sekarang. Ada yang kita hanya akan faham kemudian. Ada juga yang mungkin kekal menjadi persoalan. Kita teruskan usaha, teruskan berdoa. Selebihnya, kita serahkan kepadanya. Sebab ada perkara dalam hidup ni yang memang menjadi rahsia Tuhan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

terlalu istimewa. Kadang-kadang bila sesuatu atau seseorang terlalu istimewa dalam hidup kita, bila kehilangannya memang kita akan terasa. Dan kita tak perlu paksa diri pun untuk cepat-cepat okey, untuk cepat-cepat bangkit. Beri masa untuk hati menerima, beri ruang untuk diri melalui semuanya perlahan-lahan. Sebab mungkin apa yang terasa pahit hari ini, suatu hari nanti kita akan mampu melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Seperti tajuk lagu kita selepas ini, Pahit Akan Manis Akhirnya daripada Kumpulan UKIS, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

Berlayan jiwa daripada innuendo. Kalau kita dengar lirik lagu tadi pun, kita berasa betapa sayangnya seseorang itu kepada pasangannya. Katanya, kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Bila kita sayang seseorang, kadang-kadang bukan benda besar pun yang buat dia istimewa. Cara dia bercakap, cara dia ambil berat, ataupun sekadar kehadiran dia waktu kita perlukan seseorang. Benda-benda kecil macam tu yang akhirnya kita sering teringat, sering tengiang-ngiang di fikiran kita. Dan kalau sekarang ni ada seseorang yang terlintas di fikiran anda bila Mira cakap tentang betapa sayangnya anda kepada pasangan tu, mungkin lagu selepas ni sesuai untuk si dia. Ini dia di Lova. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Bermaksud kita sudah separuh perjalanan geng Buruh Hantu. Terima kasih kepada mereka yang menemani Mira dari jam 12.30 malam tadi. Yang baru sahaja menemani pun saya hargai anda menemani saya. Saya juga temankan anda sepanjang perjalanan pagi anda hari ini. Sekarang jam pukul 3 pagi. Bayangkan waktu macam ni, suasana dah sunyi. Anda duduk sorang-sorang, radio terpasang perlahan. Tiba-tiba teringat seseorang yang dah lama tak jumpa. Terus capai telefon, buka message, type, awak apa khabar? Lepas tu tengok lama-lama fikir, nak hantar ke tak? Nak hantar ke tak? Kadang-kadang rindu memang macam tu. Datang tanpa bagi amaran. Dan orang pertama yang terlintas dekat fikiran kita sekarang ni, mungkin ada yang bila Mira cakap tu terus terlintas seseorang di minda anda. Selalunya orang itu ada tempat yang istimewa dalam hati anda. Kalau pagi ini anda sedang rindukan seseorang, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kenangan terindah daripada Samson baru saja dimainkan di Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita sebut mengenai kenangan terindah, mungkin anda fikirkan kenangan terindah bersama yang tercinta, pasangan anda. Tapi bagi Mira, tak semestinya hanya untuk pasangan bercinta saja. Boleh jadi juga kenangan terindah waktu zaman sekolah, percutian dengan keluarga, hari pertama dapat kerja, ataupun satu hari biasa yang masa tu kita tak sedar pun akan jadi kenangan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengok gambar lama, baru kita fikir, eh seronoknya waktu ni dulu. Kalaulah boleh pergi ke waktu ni dulu kan, mesti seronok sangat. Sebab tu bila ada waktu yang baik dalam hidup, nikmati betul-betul. Kita tak pernah tahu, mungkin hari yang kita lalui sekarang pun, satu hari nanti akan jadi kenangan yang terindah. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tanya juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Anna Nafali.
4: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira. Sekarang jam 4 pagi. Mungkin ada yang sudah bangun pagi, sudah mula menyiapkan sarapan, menyiapkan diri. Dan kadang-kadang ada hari kita bangun pagi, semuanya rasa serba tak kena. Kerja tak menjadi, fikiran serabut. Nak senyum pun rasa macam kena paksa diri tu untuk senyum. Tapi biasanya dalam hari yang macam tu, akan ada juga satu benda kecil yang boleh ubah suasana. Mungkin ada orang buat kita ketawa, dapat berita yang baik, ataupun sekadar dengar lagu yang kita suka. Tak semestinya masalah tu terus hilang, tapi sekurang-kurangnya hati anda terasa ringan sedikit. Dan semoga lagu selepas ini boleh buat anda kembali senyum.

0: empati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat di segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya, melihat dan memahami situasi seorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia. Yeah.

Westlife dengan You Raise Me Up. Mira rasa dalam hidup ni mesti ada sekurang-kurangnya seorang yang pernah jadi tempat kita bersandar pada waktu kita rasa sudah tidak mampu lagi. Mungkin ibu ayah, mungkin pasangan, sahabat ataupun seseorang yang pernah cakap dekat kita, tak apa, saya ada untuk awak. Waktu kita benar-benar perlukan air tersebut, memang rasanya terus tersemat di hati. Kadang-kadang dia sendiri tak sedar pun betapa besarnya peranan dia dalam hidup kita. Jadi kalau anda ada seseorang sebegitu dalam hidup, hargailah dia. Dan jika berkesempatan, beritahu dia, terima kasih kerana pernah ada waktu saya perlukan seseorang. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, Memori Tercipta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.
1: Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi. When I first saw you.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan dengan berbaki 1 jam 20 minit lagi sehingga saya akan meninggalkan anda, mengundur diri. Tapi sebelum itu saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang lebih tenang suasananya untuk hari ini. Ada lagu yang bila kita mainkan baru beberapa saat mendengar melodinya, kita dah tahu dah itu lagu apa. Dan kadang-kadang lagu lama ni bukan sekadar kita ingat liriknya, tapi sekali dengan kenangan waktu kita selalu dengar lagu tu dahulu kala. Mungkin teringat rumah lama, perjalanan dengan keluarga, ataupun seseorang yang pernah sama-sama kita dengar lagu tu. Itulah menariknya muzik. Lagunya tetap sama, tapi setiap orang mungkin ada cerita yang berbeza bila mendengarnya. Jadi Mira nak membawa anda imbau kembali kenangan lama dengan lagu seterusnya, Pelangi Petang. Nasional FM sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.02 minit pagi. Dan di luar mungkin masih gelap, tapi tidak lama lagi suasana akan mula berubah. Ada yang mungkin sudah mula bangun, lampu rumah mungkin sudah mula menyala, dan jalan raya pun perlahan-lahan akan kembali sibuk. Kita pula masih ada satu jam lagi bersama sebelum Mira undur diri. Jadi sementara pagi belum betul-betul bermula, kita nikmati dulu waktu yang tenang ini. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 2. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Empati sebagai budaya sosial.
2: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara automatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada denotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan kata-kata baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut dia sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud cacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada denotasi, maksudnya yang negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita kita tangani secara intelektual dan sebagainya lah.
1: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: kalau kita terbebas, tuan-tuan, tergesa-gesalah agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ini dan itu, tuan-tuan. Ha. Jadi ini adalah tipu daya yang ketiga, bisikan daripada syaitan. Oh, kat masjid sana cepat sikit, masjid sini lambat, tuan-tuan. Itu adalah perkara yang selalu berlaku ketika kita melakukan amal ibadah, khususnya ibadah sunnah. Sebab tu kita digalakkan untuk berjemaah ke masjid. Ha, sebab solat berjemaah di masjid ni dia akan lebih sempurna. Ha, kan? Lebih sempurna kan. Dan kita dalam keadaan yang baik, suasananya baik. Kalau kita solatkan masjid, insya-Allah qabliyah ba'diyah kita buat. Ha, tapi kalau kita solatkan rumah seorang-seorang, ha, kebanyakannya qabliyah ba'diyahnya tak buatlah, kan. Ha. Walaupun hanya amal ibadah sunat, tapi amal ibadah sunat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita datang ke masjid dan datang awal, kita solat qabliyah, kita solat ba'diyah, tuan-tuan. Kita ajak-ajak tuan-tuan, solat Jumaat saja tuan-tuan. Solat Jumaat kan yang sangat ditekankan adalah ba'diyah Jumaat. Tapi kita boleh solat qabliyah Jumaat, tapi ramai kadang-kadang yang tidak melaksanakan ba'diyah Jumaat. Tuan-tuan, kenapa? Tergesa-gesa untuk makan, tergesa-gesa untuk urusan-urusan yang lainnya. Tuan-tuan, sedangkan kita tahu hari Jumaat itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Tapi apabila Allah melindungi si hamba dan ia menolaknya dengan mengatakan, dapat menolak tipu daya tersebut. Dalam hatinya mengatakan, amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Maka kita kena menolak bisikan syaitan dengan cara apa? Kita kuatkan dalam hati kita bahawasanya amal yang sedikit yang kita buat dengan cara sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Baca Quran nak cepat khatam, tuan-tuan, kan? Laju je baca Quran, tuan-tuan. Tanpa memikirkan apa maknanya, apa nasihatnya, apa panduannya. Ini adalah apa-apa yang merupakan satu bisikan syaitan untuk kita supaya apa? Supaya amal ibadah kita tidak sempurna, kan? Ini adalah tipu daya yang ketiga. Jadi kita kena tolak tipu daya ni dengan apa? Dengan mengatakan amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tetapi kurang sempurna. Maka kalau tak berjaya juga, tuan-tuan, seseorang itu, hamba itu dapat menolaknya, tipu daya syaitan tersebut, dia menolaknya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keempat. Kan kita hari-hari baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Tuhan daripada kejahatan syaitan yang direjam. Bahkan Allah perintahkan kita wa idza quri'al Quran fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Apabila kamu baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kita nak baca Quran pun kita diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah daripada tipu daya syaitan, tuan-tuan. Kenapa? Bila kita baca laju, tergesa-gesa, maka satu, tidak dapat manfaat yang sempurna. Yang kedua, kadang-kadang bacaan kita tidak tepat, salah. Takut-takutnya kita risau wal Quran yal'anu. Bukannya Quran memberikan syafaat kepada kita, tapi Quran memberikan laknatnya kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian, kalau syaitan tak berjaya dengan bisikan yang ketiga, maknanya hamba itu dapat menolak bisikan tersebut, maka dia akan membisikkan dengan cara yang keempat. Apa caranya? Syaitan akan membisikkan kepada hamba tersebut untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin. Dia akan bisikkan kepada orang tersebut, kau kena ibadah dengan cara yang baik, pakaian kena elok, kan? Apa tujuannya? Dipalingkan sedikit daripada hati hamba tersebut. Apa dia? Supaya apa? niatnya diubah agar orang-orang tahu bahawa engkau adalah ahli ibadah. Ha, dia pakai pakaian bagus, kemudian ibadahnya kemas. Tapi dalam hati itu terselit. Bisikan syaitan apa dia? Supaya orang ingat engkau adalah ahli ibadah. Supaya orang menganggap engkau ahli ibadah. Kita berpakaian solat kan? Kita beribadah. Maka kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan. Kau tengok. Pakaian kau ni, kau ni macam ahli ibadah. Sebablah bisikan syaitan. Maknanya dipalingkan niat hati kita ni. Yang sepatutnya amal ibadah itu adalah kerana Allah. Kita pakai pakaian kemas kerana Allah. Kita laksanakan solat cara yang terbaik itu dengan kerana Allah. Kita baca Quran dengan bagus itu kerana Allah. Tapi dipalingkan, dibisikkan oleh syaitan. Supaya apa? Supaya kita dipandang oleh orang lain sebagai ahli ibadah. Sehingga kita mengharapkan kedudukan di hati manusia. Ini adalah yang lebih halus sikit. Lebih halus lagi pada yang tadi. Maknanya ini berkaitan dengan hati. Kadang-kadang ini berlaku pada kita, tuan-tuan. Kan? Datang awal, kemudian kita pakaian-pakaian elok, pakaian kemas. Kan? Kadang-kadang tujuannya adalah kadang-kadang iblis itu membisikkan kepada kita supaya apa? Supaya agar orang-orang lain tahu bahawa kita adalah ahli ibadah. Maknanya kita mengharapkan kedudukan di hati orang lain. Maka ia dah masuk penyakit riak. Dibuatkan ibadah kita itu riak. Bukan kerana Allah. Tapi kerana apa? Kerana pandangan manusia. Ini lebih halus sikit. Maka pengarang kitab mengatakan, apabila Allah melindungi hamba tersebut. Allah melindungi hamba tersebut. Dan dia berjaya menolak bisikan itu. Dengan mengatakan, dia berjaya tolak. Dia kata apa? Apakah perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Tidakkah cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala? Dia berjaya tolak. Kita ni beramal kalau kerana manusia Allah mengetahui. Kan? Kita ni beramal kerana manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maka dia dapat tolak. Sehingga syaitan pun kecewa. Maka bila syaitan dah kecewa, dia akan lanjutkan dengan menggunakan cara yang kelima. Halus lagi. Allahumma salli ala si Muhammad. Maka yang kelima apa dia? Yang kelima, syaitan akan menjerumuskan hamba pada perbuatan ujub. Tadi riak. Kemudian bila dah lepas riak, dia akan bisikkan pula untuk rasa ujub. Ujub ni apa? Dia kagum dengan amal diri sendiri. Ataupun kagum dengan diri sendiri. Kan, aku ni senang betul lah berjemaah kan. Subuh bangun awal. Kan? Kemudian berjemaah ke masjid. Kan? Jadi dia rasa kagum dengan amal dia sendiri. Kan? Dalam keadaan dia tak risau. Dia tak bimbang. Kalau Allah tarik balik nikmat tu. Tapi kalau kita risau, bimbang. Sebab apa tuan-tuan? Kita beramal ni. Mesti kita akan rasa lebih daripada orang lain. Cumanya, kita kena ada bimbang. Kena ada risau. Kalau Allah tarik balik nikmat hidayah ni, habis hilang. Kan? Kalau Allah tarik balik nikmat kesihatan ni, tak boleh ibadah lah. Allah tarik balik nikmat keamanan, tak boleh ibadah lah. Kita kena ada risau. Kena ada disiplin, bimbang. Jadi apa caranya? Maka kita kena tahu bahawasanya kita dapat beribadah ni kerana apa? Kerana kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita hidayah, kan? Allah memudahkan urusan-urusan kita, kan? Pernah tak tuan-tuan kita nak beribadah tapi disibukkan dengan urusan. Tak dapat ibadah. Lambat juga sembahyang. Lambat tak sempat baca Quran hari ni. Kerana kesibukan. Ada juga kadang-kadang nak ibadah. Nak ibadah lah ni. Dah planning dah. Tiba-tiba sakit. Kan? Kita nak ibadah. Tiba-tiba ada virus, COVID. Tak boleh sembahyang Jumaat, tak boleh. Buat ni, tak boleh. Hanya sembahyang kat rumah je. Jadi, kita kagum dengan amal sendiri. Maksud kagum kat sini apa dia? Dia tak risau, tak bimbang. Allah tarik balik hidayah tersebut. Tapi kalau dia masih bimbang, dia masih risau, Allah tarik balik hidayah tersebut, maka itu tidak dianggap ujub. Dia bersyukur pada Allah sebab apa? Allah mudahkan solat awal waktu, Allah mudahkan dia pandai baca Quran, Allah mudahkan dia untuk pergi haji pada usia muda, Allah mudahkan dia untuk buat kebaikan. Dalam masa yang sama hati dia risau, bimbang, takut-takut Allah tarik balik nikmat tu, maka tidak dipanggil ujub. Yang dipanggil ujub ni kalau tak ada bimbang langsung, seakan-akan dialah yang buat sendiri, dialah yang berusaha sendiri, dialah yang planning dia. Tuan-tuan, ni adalah ujub. Dengan apa? Syaitan bisikkan macam mana? Syaitan bisikkan ujub ni macam mana? Dia bisikkan apa? Dia kata apa? Hebatnya engkau. Kau ni bersemangat betul lah. Kan? Engkau ni tengok rajin betul ibadah. Itu adalah bisikan syaitan. Apabila Allah Ta'ala melindungi hamba yang tersebut, hamba si hamba yang kemudian menolak pujian itu dengan mengatakan, jadi kalau Allah melindungi kita dengan kita menolak bisikan syaitan tu, tuan-tuan, bisikan syaitan ni akan sentiasa ada, tuan-tuan, dalam diri kita akan sentiasa ada. Sama ada kita ikutkan ataupun kita tolak dia. Jadi kalau hamba tersebut berjaya, Allah melindungi hamba tersebut, kemudian dia menolak pujian itu dengan mengatakan, anugerah itu adalah milik Allah, aku dapat beribadah ni sebab Allah mudahkan. Kan? Allah berikan aku kesihatan, tuan-tuan, Allah berikan aku hidayah, Allah berikan aku kekuatan. Dia kata apa? Dialah yang menentukannya kepadaku dengan taufiknya. Allah lah yang mudahkan kita untuk beribadah dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahumma

Dalam suasana yang masih tenang, ada satu perkara yang Mira ingin kongsikan dengan anda pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Kehilangan orang yang kita sayang memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita biasakan. Mungkin antara perkara paling sukar untuk diterima ialah hidup tetap perlu diteruskan. Walaupun orang yang selama ini menjadi sebahagian daripada hidup kita sudah tiada. Rasa rindu tu mungkin tak akan hilang sepenuhnya. Kita cuma perlu perlahan-lahan belajar untuk hidup dengannya. Dan mungkin cara terbaik untuk terus membawa mereka bersama kita adalah dengan mengingati segala kebaikan, meneruskan perkara baik yang pernah mereka ajarkan dan tak pernah putus mengirimkan doa. Kerana ada insan yang sudah tiada di depan mata, tetapi kasih dan kenangannya tetap tinggal dalam hati kita. Terus bersama Mira di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 29 September 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut. Kota Kinabalu Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.20 dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.54, Kuala Terengganu-Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.45, Bandaraya Melaka-Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.54, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.56, 5.59, Alustar Kedah 5.58 dan Kangar Perlis 5.59. Dan kita sudah sampai ke penghujung segmen Gang Burung Hantu untuk pagi ini. 6 jam Mira temankan anda dari jam 12.30 malam dan terima kasih buat yang terus bersama Mira dari awal hingga hujung. Dalam suasana yang lebih tenang pagi ini, kita sama-sama ditemani lagu, berkongsi sedikit renungan dan juga mengambil ruang untuk menghargai insan-insan yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Sebelum Mira undur diri, semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan perjalanan anda sentiasa dalam lindungannya. Mira undur diri dulu, jaga diri dan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita SAW juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: diberikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari. Tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-solah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat." Walaupun belum sempurna, kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhi najtaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh, menelusuri perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam episod yang sebelum ini, barangkali kita telah pergi dan melihat bagaimana dakwah Nabi kepada orang yang sangat tua, dakwah Nabi kepada Abu Bakar ketika berhadapan dengan orang yang memaki hamun, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang kita sifatkan sebagai orang yang lurus, bagaimana ketika mana dia berurusan dengan amal soleh dirinya, bagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kelompok yang pelbagai ketika menyampaikan dakwah, termasuk keluarga yang terdekat. Pada kali ini kita akan lihat perjalanan dakwah Nabi kepada orang-orang yang suka duduk di tepi-tepi jalan, kepada orang yang suka melepak-lepak, kepada orang yang suka duduk secara berkumpulan dalam satu keadaan, satu tempat, satu suasana. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julus bit-turuqat, kamu hendaklah elakkan daripada duduk-duduk, lepak-lepak di jalan-jalan, di tepi-tepi jalan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kami ni seakan-akan memang dah perlu nak duduk-duduk di jalan-jalan, di tepi-tepi jalan ni, kerana di sini memang tempat kami berjumpa, natahaddatsu fiha, tempat kami berbual-bual di sini wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat bagaimana Nabi menyampaikan dakwah hatta kepada orang yang sedang berada di tepi-tepi jalan, hatta kepada orang yang sedang berkumpul-kumpul di jalanan-jalanan. Rasulullah pada awalnya Nabi kata, jangan duduk di tepi-tepi jalan begini, jangan duduk berkumpul-kumpul dekat jalan macam ni. Lalu mereka menjelaskan ingin mendapatkan belas kasih dan santunan baginda Nabi. Lalu mereka katakan, ya Rasulullah, kami tak dapat elak melainkan kami duduk di sini, tujuan kami berjumpa dan berbual. Lalu Rasulullah bersabda, fa idza abaitum illal majlisa fa'atu at-tariqa haqqahu. Apabila sekiranya kamu memang tak ada pilihan, kamu memang nak duduk di tepi-tepi jalan, maka hendaklah kamu tunaikan hak jalan. Masya Allah, pada jalan pun ada hak. Bukan saja kita kena tunaikan hak anak-anak kita, bukan saja kita kena tunaikan hak isteri kita, bukan saja kita kena tunaikan hak keluarga kita, bukan hak binatang saja, malah jalan-jalan raya pun, jalan yang kita lalui pun ada hak jalan yang perlu kita tunaikan. Maka Nabi berkata dengan sabdanya, sekiranya kamu terpaksa duduk di situ, maka hendaklah kamu fa'atu at-tariqa haqqahu, maka hendaklah kamu tunaikan hak-hak jalan. Maka sahabat Nabi tanya, wama haqqut tariqa ya Rasulullah, wama haqqut tariqi ya Rasulullah, apa dia hak-hak jalan wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lima perkara. Yang pertama, sabda baginda Nabi, ghaddul basar, iaitu hendaklah menundukkan pandangan kamu. Menundukkan pandangan, orang lelaki yang suka duduk di tepi jalan boleh duduk di tepi jalan, tapi dengan syarat tunaikan hak jalan, iaitu tundukkan pandangan. Jangan setiap kali orang melalui lintas ke sana kemari, maka kita sibuk memerhatikan seorang demi seorang, wanita demi wanita, perempuan demi perempuan. Maka hendaklah kita menundukkan pandangan daripada memandang sesuatu yang tidak dihalalkan untuk kita memandangnya. Kalau perkara itu kita lakukan, maka bermakna kita menunaikan hak jalan sesuai dengan apa yang telah didakwahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, baginda Nabi bersabda, wa kafful adha. Alihkan benda-benda yang boleh menyakiti orang lain yang ada di jalan. Mungkin batu, mungkin paku, mungkin duri, mungkin kayu, mungkin besi, mungkin potongan-potongan tayar yang telah terkoyak dari kenderaan-kenderaan yang sebelumnya. Apa saja. Atau lubang. Apa saja. Perkara-perkara yang boleh memberikan kesakitan kepada orang lain yang melalui jalan tersebut. Maka jika kamu berada duduk-duduk, lepak-lepak di satu jalan, maka kalau kamu tunaikan hak yang kedua ini, maka boleh kamu berada di situ, iaitu kafful adha, mengalihkan benda-benda yang boleh menyakiti orang lain yang terdapat pada jalan tersebut. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, waraddus salam, iaitu hendaklah kamu menjawab salam. Sekiranya ada orang lalu, dia memberikan salam kepada kamu, hendaklah kamu jawab salam itu. Ini sesuai dengan hadis yang lain. Rasulullah pernah bersabda, yusallimur raqib alal mashi wal mashi alal qa'id. Hendaklah orang yang menunggang kenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan, manakala orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Maka ketika mana orang yang sedang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk, maka orang yang sedang duduk-duduk di tepi jalan tadi mestilah menunaikan hak jalan, termasuk yang ketiga, menjawab salam kepada orang-orang yang melalui jalan yang tersebut. Lalu pesanan Nabi, dakwah Nabi yang keempat ialah wal amru bil ma'ruf, disusuli yang kelima wan nahyu anil munkar. Rasulullah bersabda, kalau nak duduk di tepi jalan, tunaikan hak yang keempat, iaitu mengajak orang, menyuruh orang melakukan kebaikan, dan mestilah yang kelima, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Sidang pendengar Johor FM yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada masa yang sama kita ingin duduk-duduk di tepi-tepi jalan, tapi kita harus ingat untuk menunaikan hak-hak jalan. Begitulah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12.

0: Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk anda semua yang sedang mendengarkan Jor FM, saya Jiha.
0: Oh, Jiha eh?
1: Ya, saya Jiha. Suzy eh?
0: Ya. Saya Suzy. Temani bagi anda melalui segmen Aura Pematahari Selasa hari ini 29 September 2026 bersama dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Ya, Malaysia masih lagi bersedia atas kehilangan orang kata ibu negara, ibu kepada seluruh rakyat Malaysia. Boleh kita katakan sedemikian, pastinya kehilangan yang sangat dirasai. Kita yang jauh ni pun merasai, apatah lagi mereka insan yang terdekat dan dan lagi-lagi insan yang bergelar seorang suami.
0: Ya, dan buka je di Facebook ataupun mana-mana media sosial, pastinya kita akan melihat gambar-gambar ataupun wajah sugul Tun Dr. Mahathir Mohamad yang selama ini sebenarnya kalau waktu kepimpinan beliau sebagai Perdana Menteri Satu Dunia takut tau.
1: Betul, sebab dan, dia seorang yang garang dan tegas.
0: Dan dia juga pernah menyarung pakaian askar semata-mata nak menentang, nak mempertahankan Islam. Jadi bila perginya seorang isteri tercinta yang selama ni tak pernah berenggang kan, dan kita kita akui sebenarnya banyak video yang dikongsikan melalui media sosial ketika mereka bersama. Gambar-gambar video-video tersebut naik balik.
1: Betul.
0: Kita tengok wajah dia sangat sugul. Dan sebenarnya kita risau juga sebab memandangkan Tun Dr. Mahathir sebenarnya bukanlah sihat sangat. Dia ada masalah jantung dan kita risau dia akan kemurungan untuk beberapa hari ni.
1: Ya. Jadi betul, ingatan mesra untuk semua pendengar Jor FM. Saya yakin dan percaya semua pendengar ni baik-baik. Janganlah kita mempolitikkan ataupun menimbulkan provokasi terhadap pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Kita tak nak lah.
0: Dan tak perlulah pertikaikan kenapa buat situ, kenapa buat sini. Tak perlulah sebab sebenarnya untuk memudahkan semua.
1: Betul.
0: Nak memudahkan semua. Kalau kita nak perlu nak buat sana, buat sini, nak memudahkan nak orang lain tu, tapi nak susahkan sebenarnya keluarga
1: Tuan rumah sendiri,
0: itu dah lain ya.
1: Betul.
0: Doa yang baik-baik, semoga tabah dan juga sabar, khususnya kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baik, kita nak beri pun seketika dan selepas itu ada vitamin jiwa menanti anda.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Aura Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: 6:52 minit pagi. Dalam kita memang sebenarnya tiap-tiap hari kita dihujani ataupun kita di panggil apa ya,
1: didatangi
0: dengan pelbagai kisah, pelbagai cerita.
1: Betul, pelbagai cerita ada saja yang berlaku, tetapi kita harap semua tabah menghadapi apa jua cabaran dan tolong selesaikan masalah anda tu dengan berkongsi kepada orang yang terdekat. Kalau orang terdekat tak ada, ada je talian yang heal tu, 1599 atau 1555.
0: Kalian
1: ni nanti kita akan maklumkan balik. Tapi telefon untuk anda meluahkan rasa anda. Sebab apa? Semalam tular tahu kan, jambatan bypass Kota Tinggi tu dah siap. Dah dua-dua lorong dah boleh dilalui oleh semua kenderaan. Dan semalam tular di media sosial berkenaan dengan tindakan seorang lelaki yang duduk di tepi jambatan itu, di tepi sebelah luar, sedang menangis.
0: Ada yang merakamkan ke?
1: Ada yang merakam. Jadi nampaklah tindakan seorang lelaki tersebut. Kita bukan apa, kita risau. Sebab anda boleh meluahkan masalah anda tu dan mungkin ada insan yang boleh membantu, tetapi jikalau anda tidak berkongsi, bagaimana cara untuk mereka ni ataupun kami nak membantu anda?
0: Tapi kadang-kadang ni Jiha, ada orang, setengah orang, masalah tu sebenarnya kadang-kadang dia bukan mengharapkan orang selesaikan masalah, dengar pun jadi.
1: Betul, dengar dan cukup lah.
0: Ataupun sebenarnya kadang-kadang memanglah kita nak tolong, memanglah dia memerlukan orang selesai, tapi kurang-kurangnya keperatusan tu kurang sih.
1: Kuranglah. Setidaknya apa yang dalam dada dia tu, dia dah, tak apa, aku dah cakap, aku dah luah lah.
0: Dah luah kan. Dan bagaimana seterusnya?
1: Berjaya dipujuk dan dibawa ke bala polis dan juga hospital yang berhampiran lah. Sebabnya mungkin dia memerlukan pengawasan yang pertama, dan yang kedua mungkin memerlukan nasihat ataupun kesihatan dia tu perlu dijaga.
0: Okey, tak apalah, ada yang pakar yang boleh membantu. Dan perlu diingat kalau misalnya ada rakan anda ataupun saudara mara anda, anda nampak termenung dia macam tu kan, tanya kenapa okey tak,
1: awak okey tak macam tu.
0: Saya tak okey sekarang ni.
1: Kenapa?
0: Duit. Semalam lapor. Dua benda je kalau pagi ni.
1: Lapor
0: dengan duit.
1: Kenapa? Dah shopping online ke?
0: Belum sampai lagi
1: 10-10.
0: tapi betul lah sebenarnya kan, kalau apa-apa pun dalam keluarga ataupun mungkin sendiri, masalah utama duit tau. Bahaya. Betul, tau.
1: Bahaya.
0: Kes perceraian pun kebanyakannya memang isu utamanya adalah duit.
1: Ya, duit boleh membawa kita bahagia, juga boleh membawa kita derita.
0: Ya, okey, beringat dan minta tolong. Tapi minta tolong dengan orang yang boleh dipercayai.
1: Betul.
0: Bukan yang sebarang-barang. Okey, baik. Tepat jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi, dan selepas itu kita akan melangkah untuk jam yang seterusnya.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM,
1: Awam Permata.

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja, majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

pemimpin dunia hargai jasa legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jurai FM Permata, Selatan Halua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, jam yang kedua.
1: Seman Aura Permata, DJ Wanir Wajihawan Mustafa. Dan DJ Suzy Lawati Mamat Sumir.
0: Perasan tak selama kita bekerja ni, yang biasa sebut nama penuh awak saya tau.
1: Oh ya, yeah, Suzy. Dia naik hafal nama saya. Okay. Sebab dia sebut nama saya penuh.
0: Okey, baik. Hari Selasa hari ni, 29 September 2026 bersama dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ni kita ada pantun.
1: Ada pantun tak sudah? Jadi, bersedialah dengan glosari dan juga kosakata yang bersesuaian. InsyaAllah kita akan bagi pantun yang mudah-mudah je. Kenapa?
0: Sebut nama sendiri penuh. Glosari.
1: Kosakata.
0: Kosakata. Ya Allah. Kata lama tu apa dia?
1: Taklah, kita kenalah.
0: Okey, tak apa. Tugas anda mudah saja, sambung aja. Tak perlu jual, tak perlu beli bagai, semua sambung je sama ada ianya menjadi 4 rangkap ataupun mungkin 6 ataupun mungkin lebih. Paling banyak berapa?
1: 8 boleh.
0: 8
1: boleh. 8 12. Tapi kan sampai esok tak habis pula pantun. Dan yang paling hari ni saya nak buat satu eksperimen ni, Suzy.
0: Apa dia?
1: Sebenarnya eksperimen saya nak buat ni sebenarnya tak bagus dan tak patut.
0: Tak ada kena-mengena dengan saya kan?
1: Tak ada. Okay. Eksperimen itu hari ni saya akan menggunakan Chat GPT. Masukkan pembayang, minta ChatGPT buat maksud daripada pembayang itu, buat yang bawah tu, minta ChatGPT sambung. Kita nak tengok hari ni eksperimen. Saya tak pernah buat tau.
0: Kita cuba
1: Kita cuba hari
0: ni. Pembayang tu daripada kita.
1: Betul.
0: Dia sambung macam mana bunyinya.
1: Dia sambung macam mana bunyinya.
0: Okay, itu sekejap je lagi. Yang pastinya untuk jam yang ketiga nanti. Tapi untuk jam ini, lagu-lagu ini menanti anda. Kita ada Hani Soraya dengan Rasa Sayang.

0: saya terlalu rindu.
1: Ah, Elina
0: Haris.
1: Elina Haris. Bukan dengan awak.
2: Bukan.
1: Okay. Okay, baik. Sebenarnya di Jorepen Permata Selatan.
0: Orang Permata.
3: Selatan hanya untuk anda.

0: Baik, 7.22 minit pagi. Seketika kita beri laluan kepada ASP Muhammad Saufi di talian untuk laporan trafik. Silakan tuan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 28 September 2026, Isnin sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 255 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat 3 kes kemalangan maut dengan 3 kematian yang berlaku di daerah Kota Tinggi, Sri Alam dan Iskandar Puteri. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 3 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Sekudai, bahkan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, bilangan kenderaan mula bertambah. Bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 8, lorong kontra dibuka dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar mulai jam 6 pagi sehingga jam 9 pagi. Manakala dari pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas juga bergerak lancar dan kenderaan bertambah. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan dari lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan. Dari jalan Lingkar Dalam EDL, Sekurang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan arahan trafik yang padat dan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kuala Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali ASP Muhammad Saufi untuk laporan trafik. 7.30 pagi kita ada berita Johor FM, tapi sebelum tu jom kita beri peluang seketika Hazama dengan Aku Mahu Dia, Johor FM Permata Selatan.

0: kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.